0: Internet Q-Face, izinkanlah bagi kita pukul 8.5 minit pagi waktu ini, okay? Dan sebelum kita nak teruskan dengan soalan uji minda kita pagi ini, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Saksikanlah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jaga Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari ini 19 Julai pada pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak. Dan menerusi sesyen penyiar tempatan anda ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okay? Baik, bawa nak kongsikan bersama-sama dengan anda sekali lagi soalan uji minda kita pagi ini. Okay, yang mana soalannya memang senang. Tapi kita tengoklah jawapan daripada rakan-rakan pendengar kita macam mana, kan? Abang ulang sekali lagi soalan. Apa yang lebih ringan daripada udara? Apa yang lebih ringan dari udara tetapi tak boleh diangkat lama? Agak-agak lah, kan? Benda apa dia memang ringan. Ringan sangat-sangat. Ringan dari udara lagi tau. Tapi tak boleh diangkat. Agak-agak apa tu? Baik, 04-2107-389. Kita dah memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Cik Ayub.
1: Comel yang lawa.
0: Hai, masih Cik Ayub. Apa abang Cik Ayub?
1: Cik, DJ makan dah kah?
0: Alhamdulillah, belum lagi.
1: DJ boleh tanya satu soalan?
0: Satu soalan, soalan apa tu?
1: Nah, sebelum tu saya minta maaf pada semua DJ-DJ Pro Final.
0: Awak, pasal apa? Ada apa? Cuba cerita, Mai.
1: Tak, jangan salah faham.
0: Ya, apa dia?
1: Kalau ada penerbit kat situ pun tak apa lagi bagus atau pengarah dia.
0: Awak, okay. Pasal apa? Habak, terang.
1: Okey, macam ni. Terima kasih DJ. Tadi pagi DJ letak semua, lepas habis azan, DJ letak semua surah-surah. Betul tak?
0: Ada tiga surah pagi ni.
1: 4-5 surah. Lepas tu apa-apa semua cantik. Memang elok. Okey, semalam DJ yang DJ Amin tak tahu yang letak maghrib tu, azan tu.
0: What?
1: Okey, dia letak ngaji. Sorry, letak azan tu betul. Saya tak marah apa. Lepas tu letak satu surah. Lepas tu letak satu ustaz ceramah sikit tu pendek. Lepas-lepas tu, habis tu letak lagu.
0: Dia
1: salah faham. Saya bukan nak kutuk semua DJ.
0: Itu bukan soal kutuk tu. Dia macam ni, Cik Ayub. Sebenarnya kami selepas azan, kami diwajibkan untuk letak surah-surah pilihan. Ada DJ yang mungkin main surah panjang. Sebab surah, kadang-kadang nak main satu surah bagi perhabis, ada surah sampai 30 minit. Ada yang sampai 40 minit. Tapi bergantung pada pilihan setiap penyampai lah. Macam Bambang akan letak surah yang kat ringkas.
1: Okey, saya tak okey, macam tadi DJ letak surah tu memang cantik. Semua surah pendek,
0: betul
1: tak?
0: Betul.
1: Dah, saya bukan nak ampu, bukan nak bodek saya dengan salah faham Dah, kurang-kurang DJ. Hello?
0: Ya, dah.
1: Dah, kurang-kurang DJ. Betul, jadi DJ kata tadi surah pendek tak sampai 5-10 minit, betul tak? Tak, ada macam tadi DJ kata okey, sekarang surah tu panjang. Tak payah surah tu. Tak letak surah panjang-panjang. Letak macam tadi DJ tu letak dah cantik dah.
0: Tak apa. Itu bergantung pada setiap penyampai lah, Cik Ayub. InsyaAllah. Tapi yang paling penting, jangan risau Cik Ayub, lepas saja azan tu kami wajib akan siarkan ayat-ayat Al-Quran.
1: Okay. Nanti saya mengaku dah saya pun tahu petikaikan surah ni.
0: Ya,
1: Kalau saya petikaikan, ramai DJ kondem saya pun faham.
0: Itu bukan kondem, Cik Ayub. Tak apa Cik Ayub. Jangan risau, InsyaAllah. Tepat pada waktu kami siarkan azan dan sebab tu ada surah-surah pilihan ayat-ayat Al-Quran.
1: Tak, bukan letak panjang ni, letak panjang. Tadi pagi DJ letak lah cantik pendek, letak 5-6 surah.
0: InsyaAllah.
1: Tak sampai 5-10 minit. Okey, yang tu
0: dah pilih
1: dia tahu lah.
0: Baik.
1: Jadi DJ tak apa yang benar ringan, tak tahu untuk saya, saya buat kapah.
0: Kapah ringan?
1: Atau kabu, yang tu paling ringan.
0: Confirm lock jawapan tu ni?
1: Yang tu kot, rasaan tu lah.
0: Okey, baik, terima kasih Cik Ayub untuk jawapan pagi ni.
1: Sebelum saya letak, saya minta maaf semua DJ, saya minta maaf dulu.
0: Alright, no problem. Atas pandangan Cik Ayub, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, itu dia. Ada Cik Ayub kita kan. Ha, macam pagi ni bawang pilih surah surah pilihan lah kan. Tak ada masalah kan. Kalau macam hari ni bawang ambil surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ha, kita tengok kan banyak ayat Quran. Kalau kita ikutkan bergantung pada penyampai masing-masing lah. Ada yang mungkin ambil ayat-ayat tertentu dalam beberapa surah kan. Ada yang mungkin pilih surah yang agak pendek kan. Bergantung kepada pilihan setiap penyampai. Okey, nanti tilawah Al-Quran nanti kita siarkan lama sikit. Okey, baik, terima kasih Cik Ayub untuk pandangan. Okey, jadi mak nak kata Cik Ayub, kita dengar radio dari pukul 6 pagi tadi. Ha kan, alhamdulillah. Terima kasih untuk yang setia mendengarkan Mutra FM sejak pukul 6 pagi. Okey, baik, apa pun untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan soalan uji minda kita pagi ini. Ada yang kata, ish, apa yang ringan sangat tu Bambam, tak tahu lah apa yang lebih ringan. Dia ringan dari udara lagi, tapi dia tak boleh angkat. Kalau macam kapal boleh angkat. Kan boleh pegang, boleh ulai. Ulai apa dah? Boleh apa? Boleh belai. Belai kapal tu. Boleh lah Bambam. Okey, 0421073899 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957. Trafam, segalanya untukmu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.21 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Untuk anda yang mungkin tengah sibuk pagi ni kan. Mungkin sibuk dengan banyak benda, sibuk dengan banyak perkara hari ini. InsyaAllah, kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okey, pagi Ahad ni. Okey, terus kekal ceria, terus kekal semangat. Bam-bam masih lagi temankan anda sampai pukul 12. Tengah hari nanti, diharapkan anda okey lah noh. Bila Bam-bam bersama-sama dengan anda pagi ni. Okey, baik, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan soalan uji minda kita pagi ni. Soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik, dengar betul-betul ni. Apa yang lebih ringan dari udara? Tapi tak boleh diangkat lama. Okey, agak-agak apa jawapan yang Bam-bam cuba masukkan? Sebab soalan dia straight to the point je, tapi jawapannya berpoin-poin. Okey, baik, kita nak kongsikan jawapan dari Kak Ina Laksa Teluk Kumak kita ni. Kak Ina, kita cuba untuk menjawab Kak Hasina Hasan kita. Assalamualaikum Bam-bam, selamat berkontis. Selamat pagi, sihat ke? Dah makan? Alhamdulillah sihat. Makan je, alhamdulillah, belum lagi. Okey, jawapan Kak Ina, ringan tulang. Ringan tulang noh. Kak Ina, kita yakin dengan jawapan ni. Sebab dia tanya lah, mana boleh angkat. Memanglah ringan tulang tu tak boleh diangkat. Tapi masa ada orang yang ringan tulang tu kena angkat. Betul tak kan? Ringan tulang. Tengok member duk tengah potong kayu kan. Kita pun main-main lah, tolong hang sikit. Kesian tengok hang duk buat sorang-sorang. Kan? Jadi makna kata dia kena mengangkat. Jadi dia penat. Okey. Jadi maknanya kata ringan tulang ni, dia tak boleh kata dia ringan lah. Berat lah cerita dia. Betul tak kan? Sebab soalan Bam-bam, apa yang lebih ringan dari udara tapi tak boleh diangkat lama ataupun tak boleh diangkat? Okey. Agak-agak apa jawapan yang Bam-bam cuba masukkan? Kalau ringan tulang, dia berat cerita dia. Sebab kita ni, kita ni kena tolong lah. Okey, baik, kita nak memanggil berikutnya waktu ni. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Muhammad Anwar Hamid, Bambang.
1: Muhammad Anwar Hamid lah. Duduk tak mana? Rumah tak mana?
2: Rumah dekat KL, Kuala Sungai Pinang.
1: Oh, Kuala Sungai Pinang. Kalau KL, Kuala. Kuala tu betul. L tu Lumpur. Tapi kalau Kuala kata Lumpur. Kuala Sungai Pinang tu, Kuala Sungai Pinang KSP.
2: KLSP.
1: KL pasal apa? Ada L.
2: Kemeringkangkan kerangan.
1: Aduh, rosak habis nama tempat. Ni
2: pasal apa ada L, Bambang?
1: Pasal apa?
2: Pasal Bambang kelepian tak mahu peran kan?
1: Apa kata macam tu? Saya Spain.
2: L, England. Tak apa lah dapat agak mati kau.
1: Dah tak, saya Spain.
2: Ha?
1: Saya Spanyol dah. Saya dah habang dulu lagi, Cik Noah. Aduh, Cik Noah, saya ni penyokong Spanyol.
2: Tahulah nak kelepiang, Bambang boleh kelepiang.
1: Tu dia lah, saya cakap Cik Noah tak percaya kat saya. Sebab percayalah, pagi esok Spin, daripada tutup bila jalan semua nak balik pada dunia tu.
2: Spin pula, mudah-mudahan lah.
1: Mudah-mudahan lah.
2: Yamel apa tu, apa nama orang?
1: Yamel apa? Yamel le, Bambel le.
2: Vera.
1: Okey, Cik Noah.
2: Bam-bam nyorok lagi.
1: Bam-bam, alhamdulillah, belum lagi.
2: Tak nyorok lagi.
1: Cik Noah nyorok dah.
2: Saya. Beli sempu naik motor demo.
1: Okey, apa tu?
2: Nyorok di Singapura dengan nanti lemo.
1: Tu dia. Lepas tu jalan-jalan ternampak Milah. Alhamdulillah. Kena nasi lemak. Lepas tu kena bihun goreng Singapura no.
2: Bihun Singapura. Orang perempuan ni mereka pergi ada mengaji. Dia bawa bekal, bawa pergi bihun. Orang
1: pakai potluck. Alhamdulillah. Ni kerja ke cuti ni?
2: Ha?
1: Kerja ke cuti?

0: cuti hari ni?
1: Baru balik kerja naik.
0: Baru balik kerja naik. Ha, lepas tu sekejap lagi tarik simut lah.
1: InsyaAllah. Tapi saya jarang, saya jarang terlena. Tengok-tengok
0: kan. Yalah, malam lena dah.
1: Ya, malam bukan
0: lena. Alah, mama berehat. Alah, biasalah tu orang kerja, orang kerja malam ni dia banyak kelebihan eh, sebab bos tak ada. Ha. Kan, kadang-kadang cik balik-balik rumah kan, oh, nampak tenaga. Han kerja malam kan? Saya kerja malam semalam. Ni balik lena ni kan. Dah aku memang tak lena sejak awal-awal ni. Padahal semalam 3 4 jam balon lah.
1: Malam dah Cumbi kata macam tu juga.
0: Oh iya ke?
1: Cumbi ni tok momo ni.
0: Betul ingat Cumbi kata macam tu.
1: Cumbi kata aku terbuang balik kerja naik, lepas tu dia kata tak tidur. Saya kata dok, dia kata tempat ajar TikTok dah.
0: Memang lah. Kita faham lah sebab kita dulu pun macam tu juga.
1: Sama-sama.
0: Cik Anwar. Baik, dengar tak soalan yang saya bagi tadi?
1: Dengar tau.
0: Soalan ni saya dapat daripada budak. Saya tak tahu dia berapa tahun. Tapi masa tu dia tengah mainan dekat Taman Sembilang.
1: Taman mainan?
0: Budak bagi soalan ni dekat budak lain. Tapi saya dengar soalan ni, saya ambil soalan ni. Tapi dua. Kalau Cik Anwar rasa tak boleh jawab soalan ni, Cik Anwar kena pimpin duit.
1: Boleh.
0: Okey, baik. Apa jawapan Cik Anwar?
1: Saya luncur, saya redup.
0: Okey, baik.
1: Dengar, abang-abang, dengar.
0: Ya, silakan.
1: Pergi merantau dengan Nadia.
0: Pergi merantau dengan Nadia.
1: Net Toyota.
0: Sebut nama brand juga. Tengah sebut nama brand.
1: Net we.
0: Ha.
1: Belum resap.
0: Ha.
1: Kalau nak tahu jawapan dia, gelembung buih atau asap?
0: Gelembung buih?
1: Asap.
0: Asap, kenapa siapa asap?
1: Asap, Bambam. Ni Cikgu Anwar nak beritahu ni kat Bambam.
0: Baik, silakan Cikgu Anwar.
1: Dia terapung ni, kita tak boleh menangkap. Dia gaut.
0: Tapi kalau kata asap, kalau kita pegang tu rasa?
1: Tak rasa, dia berasap.
0: Pasal apa? Tak rasa pula.
1: Pasal dia belum rasa.
0: Lepas tu kalau kita ambil dia, kita bulan tangan, dia ada dalam tangan tu.
1: Kadang yang dalam mulut boleh lah mengeluarkan apa O tu, kadang dia nak okok.
0: Itulah.
1: Yang ni nak pegang tak boleh. Dengan mulut boleh, nak pegang tak boleh.
0: Jadi Cik Anwar lock jawapan dia adalah asap lah.
1: Tembok-tembok, kunci semua cukup, Mamam. Dengan bubur cemen semua
0: bila,
1: cukup.
0: Bila tak yakin lah tembok-tembok. Bila yakin ya, memang je tu jawapannya. Selalu macam tu.
1: Ni dalam hati Mamam nak kata sweduh kat dia ni.
0: Tak ada. Tak kata pun. Ni ada bukan, tak kata pun Cik Noah. Ni rasa macam menyimpang je jawapannya.
1: Saya bubur asap lah.
0: Bubur asap, confirm eh?
1: Confirm.
0: Betul eh? Tak menyesal?
1: Dok, jangan. Dok racun.
0: Tak, saya tak beracun. Saya semua nabak ya. Kadang-kadang kita ni, hidup ni kita ni, kena ada panduan. Takut tersesat jauh.
1: Betul, Mamam.
0: Confirm ni?
1: Confirm asap. Pasal kita nak kepoi-kepoi tak boleh. Tulak ke mulut boleh.
0: Apa yang lebih dia ringan dari udara? Kan? Tapi dia tak boleh diangkat.
1: Tak boleh angkat. Dia terapung-apung kan. Dia tak boleh nak angkat. Kita nak...
0: Baik. Long lah.
1: Lok tu weh, Mamam.
0: Baik. Masih Cik Anwar. Ya, masih Cik Anwar lah.
1: Moga Mamam sihat selalu di pagi Ahad ni.
0: InsyaAllah. Jumpa lagi lah.
1: Moga-moga jumpa lagi lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia jawapan dari... daripada Cik Anwar kita ni. Dia kata asap noh. Asap macam logik juga. Sebab dia ringan. Ringan dari udara. Tapi kalau kata macam kita tangkap udara, macam kita, contohlah kan, kita ambil tangan kita kan, kita macam angkat tangan ambil kena udara kan, macam kena angin sikit lah. Asap pun lebih kurang macam tu jugalah dia. Tapi kita buat penerbangan, dia lebih ringan dari udara. Tapi kalau asap pun lebih kurang kategori-kategori macam tu juga. Adakah itu jawapan yang membang cari? Ataupun jawapannya jawapan lain? Bapak pun pening kan ni. Baik, kita tengok seorang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Cik Azizah.
0: Cik Azizah, apa khabar Cik Azizah?
2: Bukan baik sikit.
0: Pasal apa?
2: Sakit kaki.
0: Sakit kaki? Kaki kenapa?
2: Tak tahulah, terseliuh ke apa, tak tahulah.
0: Tarik mengkarung lah?
2: Terseliuh orang
0: kot. Allahu Akbar, jalan banyak ni.
2: Alah, jalan banyak. Tutup lampu, buka lampu.
0: Allah, tu ya. Jalan buka lampu, tutup lampu jalan banyak.
2: Alah, banyak.
0: Tu dia no, Encik Izzah no. Tu, tu makan ubat lagi.
2: Makan dah.
0: Makan ubat. Pergi jumpa doktor dah.
2: Sat lagi baru nak pi.
0: Sat lagi baru nak pi. Sakit apa hari dah? Cik Izzah ingat saya tak tahu lah.
2: Ya.
0: Cik Izzah banyak hari dah sakit kan? Hari ni baru nak pi jumpa doktor.
2: Pi dah klinik swasta.
0: Betul? Dia bagi doktor kata apa?
2: Doktor tak kata apa. Pun dia kata urat.
0: Urat.
2: Kita kat sat lagi nak pi hospital pula cek tengok.
0: Dah banyakkan berehat.
2: Mama sihat ke?
0: Alhamdulillah. Mama macam ni lah Cik Izzah.
2: Suang ni
0: bila mana
2: pula hilang?
0: Seorang mana pada? Siapa dia?
2: Combi bila mana?
0: Combi bila mana? Combi cuti. Takkan nak tanya dia bila mana kot?
2: Cuti pula dah.
0: Yalah hari ni hari Ahad. Hari Sabtu hari Ahad. Esok hari Isnin. Sama-sama
2: hari Ahad tu.
0: Nak buat macam mana Cik Zah? Saya ni kiamat tak kerja. Cik Zah.
2: Mama
0: sweet sangat. Terima kasih Cik Zah.
2: Ya.
0: Dah menyorok dah pagi ni.
2: Duk lagi. Tunggu
0: duk.
2: Anak mai.
0: Tunggu anak mai. Ha, sekejap anak mai sekejap. Jangan lupa makan. Lepas tu makan ubat nah.
2: Ya, Bambang.
0: Baik. InsyaAllah Bambang doakan semoga Cik Zah kita cepat sihat tau.
2: Terima kasih.
0: Tu kerja cuti ya, siapa ganti tu?
2: Ada member ganti.
0: Member ganti. Baik, Cik Zah. Dengar lah soalan Bambang bagi tadi.
2: Kata lain.
0: Jangan jawab je semalam pula. Dekat mana venue World Cup yang dunia tiba-tiba ada kompleks sukan Pulau Batas. Tuleng saya yang mendengar waktu tu.
2: Elok dah letak-letak baru teringat.
0: Allahu Akbar. Kalau kata contoh World Cup buat dekat Betang Pulau Batas, tak kata nak abang. Saya antara orang yang paling bangga. Dengar bebek soalan ni Cik Zah. Dengar betul-betul faham betul-betul ni.
2: Ya.
0: Apa yang lebih ringan dari udara tapi tak boleh diangkat?
2: Awan
0: lah kot. Awan lah. Pernah angkat ke
2: awan? Awan mana boleh angkat.
0: Haa, tu lah.
2: Pegang tak boleh.
0: Tahu mana kata dia ringan. Cik Izzah bayangkan ringan. Awan tu kalau kata turun hujan tu, ayak tu berat tau. Tapi ayak tu duduk lawan boleh ya?
2: Ayak duduk lawan
0: ke? Tak tahu. Macam mana tu Cik Izzah?
2: Tak awan asap dua tu lah.
0: Tak awan asap. Kalau satu dipilihan satu ya?
2: Satu asap lah.
0: Asap? Tukar apa dah?
2: Confirm?
0: Confirm
2: lah.
0: Betul tak mesti?
2: Betul.
0: Pasal apa tadi mula kata awan tukar pilihan asap pula? Apa beza awan dengan asap?
2: Tak. Bambang kata berat awan.
0: Kalau Bambang kata asap pun berat juga.
2: Asap ringan je. Asap dia terbang.
0: Betul ke asap ringan? Cuba Cik Zah buka plastik. Cik Zah ambil asap kan? Cik Zah buang dalam plastik tu. Patut ikat dia.
2: Plastik mana berasa apa?
0: Try, dengar. Cik Zah pernah buat tak?
2: Berasa plastik nak asap pun tak duduk tentu.
0: Cik Zah, depan ni kan?
2: Asap okok duduk
0: lah. Asap okok duduk. Ni Cik Zah, cuba tengok kan. Kalau tengok bakat-bakat sampah kan. Cik Zah cuba piduk tepi asap tengok. Rasa berat tak rasa berat? Cik Zah lari ke Cik Zah duduk itu lagi?
2: Lari.
0: Asap. Okeylah, so asap jawapan Cik Zah nak.
2: Ya. Bambang makan lagi.
0: Bambang duduk lagi. Alhamdulillah belum lagi.
2: Loh, saya pun tak makan.
0: Habis 6 pagi duduk dalam ni dah Cik Zah. Tak ada keluar lagi ni.
2: Baik.
0: Terima kasih.
2: Selamat
0: bertugas. Amin.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Zah.
2: Ya, sama-sama. Kita
0: jumpa lagi tau.
2: Okay, thank you.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu je Cik Zah kita mula jawab. Awan. Lepas tu tukar asap pula. Ini tak konsisten ni. Okey. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi macam-macam jawapan ni Bambang dapat begini ni. Lain macam ni. Tapi betul soalan ni Bambang dapat masa Bambang sajalah pergi main duit dekat Taman Sembilang tu kan. Main duit budak tu tanya soalan dekat kawan dia. Weh, hantar tak? Hantar. Benda apa yang lagi ringan? Lagi ringan ni pada udara. Hantar tak? Betul kau tu jawab lah. Jawapan tu kan cakap, ni tak tahu apa. Soalan senang pun tak tahu. Mama rasa tercabar jugalah kan. Tapi jawapan ni lah. Ambil jawapan daripada budak tu lah. Okay. Baik, minta anda 04-2107-38-9 atau layankan di Rangau Sabtu FM 010-508-0957 FM, segalanya untukmu.

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

Lawan terakhir Didier Deschamps bersama Perancis berakhir dengan aksi penuh dramatik apabila England menewaskan Le Bleu 6-4 untuk meraih tempat ketiga. The Three Lions langsung tidak memberi ruang apabila Declan Rice, Ezri Konsa dan dua jaringan Bukayo Saka meletakkan England selesa di hadapan 4-0 sebelum rehat. Namun babak kedua berubah sepenuhnya. Kylian Mbappe membuka kebangkitan Perancis disusuli Bradley Barcola sebelum Mbappe sekali lagi menjadikan kedudukan 4-3. Ketika momentum jelas memihak Perancis, Saka menyempurnakan sepakan penalti untuk mengembalikan kelebihan 2 gol England. Ousmane Dembele sekali lagi menghidupkan harapan Perancis pada masa kecederaan, namun hanya seminit kemudian Jude Bellingham memuktamadkan kemenangan 6-4 buat England.

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Baik, 8.49 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi menemani hujung minggu anda sampai ke 12 tengah hari nanti. Okey, baik je nak teruskan kongsikan berkaitan dengan soalan uji minda kita pagi ini. Okey, untuk anda yang mungkin nak cuba jawab masih berkesempatan. Ini perkongsian dari Ustaz Muhammad kita. Nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ini. Dia kata, bayang-bayang Bambam. Bayang-bayang Ustaz no. Oleh macam ni sebab apa? Kalau bayang-bayang. Itu mungkin macam-macam seakan-akan ya tau. Sebab apa? Soalan Bambam, apa yang lebih ringan? Dari udara tapi dia tak boleh diangkat lama. Agak-agak apa yang Bambam maksudkan? Ustaz Umat kita beritahu, dia kata bayang-bayang. Macam yakin sangat ni. Okey, baik, kita mahu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak So.
1: Ya.
0: Abang Pak So, sihat ke?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah, Pak So dah menyorok dah.
1: Belum lagi, awal lagi.
0: Jangan marah, tanya pun.
1: Alah, sayang.
0: Masih, ingat kot macam biasa. Ingat-ingat gitu lah. So, hari ni macam biasa ke macam luar biasa?
1: Macam biasa lah.
0: Jangan marah, tanya. Pak So,
1: yeah.
0: Dengar dah soalan bawang bagi tadi.
1: Dengar.
0: Okey, apa jawapannya?
1: Kalau tak silap, Pak Su lah.
0: Haa.
1: Bayang-bayang kita.
0: Bayang-bayang no.
1: Ha.
0: Pasal apa bayang-bayang?
1: Pasal dia mana boleh angkat. Dia nampak ringan. Ha. Tapi mana boleh angkat.
0: Bayang-bayang no.
1: Ya.
0: Tapi ada orang angkat bayang-bayang.
1: Pasal tu tak pernah dengar lagi orang angkat bayang-bayang.
0: Tak ada benarnya no.
1: Ha.
0: So yakin ni jawapan yang bayang-bayang?
1: Saya yakin bayang-bayang.
0: Kau nak tukar asap ke, awan ke,
1: kipah
0: ke?
1: Bayang-bayang.
0: Dia ni apa nama? Ada orang kata tu ringan tu. Apa nama? Bayang-bayang betul ni, tak boleh tukar?
1: Tak boleh tukar lah.
0: Asap dia pun teringat, asap-asap.
1: Asap pun dah boleh jawab dah.
0: Tak betul pun. Tak betul pun.
1: Jawab lain dah.
0: Okay. Jangan marah, tanya pun.
1: Tak marah, sayang.
0: Baik, terima kasih Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yakin tau, bayang-bayang lah. Sama jawapan macam Ustaz Muhammad kita ni. Adakah itu jawapan yang kita inginkan? Agak-agak lah kan. Baik, kita nak kongsikan perkongsian daripada Abang Fazil kita. Kenapa delete? Nak tukar jawapan dah tu. Okey, baik. Ini jawapan daripada Abang Malik kita. Assalamualaikum, Bambam cute-nya. Masyik, waalaikumsalam. Jawapan dia angin. Kalau kita lepas angin, susah tangkap. Angin, no. Kita masuk lagi dah tu. Angin. Baik, Ustaz Omar kita kata, lah dah ni, yang betul-betulnya bayang-bayang pemimpin Belanda yang kalah. Jangan tak percaya memang betul. Baik. Boh ke Ustaz. Okey, baik. Kita nak kongsikan jawapan daripada Abang Malik kita ni. Dia kata, lepas angin. Angin lah, kita masuk satu gigi. Angin. Alright. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105-08-0957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baik, sekarang 9.18 minit pagi. Waktu ini sekejap lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda kopi bola pagi. Dan jangan lupa pagi ni kita juga ada soalan quiz yang kita nak berikan kepada anda. Dan stand by anytime saja. Okay, bila masa saja kita akan berikan isyarat memanggil untuk anda yang mungkin nak cuba menjawab soalan quiz untuk perlawanan akhir Piala Dunia yang akan berlangsung pada malam ini, iaitu tayangan big screen final FIFA World Cup 2026. Okay, dan kalau ada yang juga mungkin nak try uji minda kita pagi ni, macam yang abang kongsikan bersama-sama dengan anda, selepas kopi bola pagi nanti kita nak kongsikan kembali soalan untuk anda. Okay, terus layan FM segalanya untukmu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Kopi Bola Pagi edisi hari ini 19 Julai 2026 kita nak preview final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Spanyol menentang Argentina. Akhirnya selepas sebulan penuh aksi mendebarkan membabitkan 48 pasukan Piala Dunia FIFA 2026, kini sampai ke kemuncaknya, pentas final di Stadium New York New Jersey menemukan dua pasukan terbaik kejohanan, juara bertahan Argentina menentang juara Eropah Spanyol. Yang mana ia bukan sekadar perebutan trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia, balah pertemuan dua falsafah permainan yang berbeza. Argentina hadir

0: Dengan semangat juang, pengalaman dan majlis Lionel Messi, manakala Spanyol pula tampil sebagai pasukan yang paling konsisten sepanjang kejohanan menerusi corak permainan yang tersusun serta penguasaan bola yang luar biasa. Pemerhati bola sepak menyifatkan final ini sebagai pertemuan dan juga pertembungan emosi menentang ketepatan, dengan Argentina bergantung kepada kreativiti individu, manakala Spanyol menjadikan kawalan permainan sebagai senjata utama. Perjalanan kedua-dua pasukan ke final juga cukup berbeza. Spanyol marah dengan penuh bergaya selepas menewaskan Austria 3-0 pada pusingan ke-32 terbaik dan menyingkirkan Portugal 1-0 dan menewaskan Belgium 2-1 menerusi jaringan lewat Michael Merino sebelum menumbangkan Perancis 2-0 pada separuh akhir. Sepanjang 7 perlawanan, La Roja hanya diborosi 1 gol sekaligus membuktikan mereka memiliki benteng pertahanan terbaik kejohanan. Argentina pula mengharungi laluan yang lebih mencabar selepas menewaskan Cape Verde. Mesir dan Switzerland, juara bertahan itu sekali lagi menunjukkan karakter sebenar apabila bangkit menewaskan England 2-1 pada separuh akhir untuk mempertahankan peluang menjulang kejuaraan dunia buat kali kedua berturut-turut. Menariknya, final ini menemukan dua negara yang tidak kerap bertemu di pentas Piala Dunia. Dan kali terakhir Argentina dan Spanyol bertemu dalam kejohanan ini ialah pada peringkat kumpulan Piala Dunia 1966, ketika Argentina menang 2-1 secara keseluruhan. Rekod pertemuan kedua-dua negara cukup seimbang. Namun buat pertama kalinya dalam sejarah, mereka akan bertemu dalam perlawanan akhir Piala Dunia. FIFA turut menyifatkan aksi ini sebagai final pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mempertemukan juara dunia menentang juara Eropah. Dan jika Argentina menang, mereka akan muncul negara paling mempertahankan kejuaraan dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1962. Dan jika Spanyol menang pula, mereka akan menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua selepas kejayaan bersejarah pada tahun 2010. Dan pastinya tumpuan utama pastinya terarah kepada Lionel Messi. Pada usia 39 tahun, beliau bakal beraksi dalam perlawanan Piala Dunia terakhir sepanjang kariernya. Messi mengetuai senarai penjaring Argentina dengan 8 gol. Selain menjadi pemain yang paling berpengaruh buat Argentina dari segi penciptaan peluang dan kepimpinan di atas padang, beliau turut dibantu Julian Alvarez yang muncul antara penyerang paling berbisa sepanjang kempen ini. Dan selain Enzo Fernandez yang menjadi nadi bahagian tengah dan Cristian Romero yang mengetuai benteng pertahanan. Jurulatih Lionel Scaloni juga sendiri menyifatkan Messi sebagai sebahagian daripada sejarah bola sepak dan berharap penyokong menikmati detik-detik terakhir legenda itu di pentas Piala Dunia. Di kem Spanyol pula, kekuatan mereka tidak bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Michael Oyarzabal muncul penjaring terbanyak pasukan dengan 5 gol, manakala Michael Merino menjadi wira apabila menjaringkan gol kemenangan berturut-turut ke atas Portugal dan Belgium pada peringkat kalah mati. Lamine Yamal terus mencuri perhatian sebagai bintang muda paling menyelah dunia, sementara Fabian Ruiz dan juga Mike Caracola memainkan peranan besar dalam memastikan keseimbangan pasukan. Di bawah bimbingan Luis de la Fuente juga, Spanyol kini mencatat 37 perlawanan tanpa kalah selain hanya melepaskan 1 gol sepanjang Piala Dunia 2026. Dari sudut taktikal, final ini dipertemukan dua identiti bola sepak yang berbeza. Spanyol gemar menguasai permainan menerusi hantaran pendek dan penguasaan bola yang tinggi dengan purata hampir 60% penguasaan bola sepanjang kejohanan. Argentina pula lebih fleksibel. Lionel Scaloni tidak tentu dan terlalu mementingkan penguasaan bola. Sebaliknya, menyesuaikan taktikal mengikut lawan dan bergantung kepada kecekapan melakukan serangan balas pentas serta pengalaman pemain-pemain senior. Pemerhati bola sepak menyifatkan perlawanan ini sebagai pertembungan antara kawalan pemain Spanyol dengan keupayaan Argentina menghukum lawan pada detik-detik penting. Final FIFA World Cup 2026 juga sangat dan juga syarat dengan kisah yang menyentuh emosi. Lionel Messi pernah menghabiskan sebahagian besar kerjaya klubnya di Spanyol bersama Barcelona sebelum berhijrah ke Paris Saint-Germain PSG dan di seberang padang pula berdiri Lamine Yamal, pemain yang sering dianggap pewaris kepada legasi Messi di Barcelona. Dan gambar Messi menukung Yamal ketika bayi kembali tular menjelang final ini dan menjadikan perlawanan tersebut seolah-olah simbol pertemuan dua generasi yang berbeza. Selain itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni juga pernah berguru di bawah Luis de la Fuente ketika mengikuti kursus kejurulatihan di Spanyol. Menambahkan lagi nilai sentimental perlawanan ini. Dan segala-galanya kini tersedia untuk sebuah final yang berpotensi menjadi antara yang paling diingati dalam sejarah Piala Dunia. Argentina memburu kejuaraan dunia keempat serta gelaran berturut-turut, pertama sejak Brazil pada tahun 1962. Spanyol pula mahu menggesahkan kebangkitan mereka sebagai kuasa baharu bola sepak dunia dengan menjulang trofi buat kali kedua, sama ada pengalaman Lionel Messi atau disiplin luar biasa skuad Luis de la Fuente juga akan muncul pemenang. Satu perkara yang itu pasti, tirai Piala Dunia FIFA 2026 bakal ditutup dengan perlawanan yang menjanjikan sejarah baharu buat bola sepak dunia. Demikian untuk perkongsian Kopi Bola Pagi edisi hari ini, preview final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Spanyol dan Argentina.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran pusat khidmat ADUN Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Hai, saya Fish Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
4: Yes, Antro FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Yes, Bambam masih lagi teman. Hujung minggu anda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan kini tiba masanya, okay, untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda kuis program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Okay, jadi standby, siap-siap. Standby, okay. Sebab selesai saja soalan, kita akan berikan peluang untuk anda yang akan menjawab soalan untuk soalan kuis kita hari ini, okay? Tapi setiap pendengar wajib teka dengan percubaan sekali saja. Tak boleh nak tak boleh. Kan sekali saja. Okay, dan hadiah berupa 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark sumbangan Bertam Resort, dan hadiah wajib dituntut daripada kru Mutiara FM pada malam program tayangan Big Screen FIFA World Cup di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Okay, stand by, dengar soalan dia. Sebab soalan ni, sebab dia dah hadiah soalan ni. Kalau soalan tadi tak ada, kan, soalan ni dia dah hadiah. Jadi soalan dia memang sangat-sangat susah. Okay, sebutkan berapakah jumlah pasukan atau negara yang menyertai World Cup 2026. Okay, berapakah jumlah pasukan atau negara yang menyertai World Cup 2026? 0421073 89. Okay, untuk anda yang mungkin nak cuba menjawab soalan kuis untuk tayangan Big Screen FIFA World Cup 2026, terus Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: Hebatan Cinta Beritahu 9.44 minit pagi waktu ini. Yesah, kita nak teruskan. Okey, untuk ada yang mungkin nak cuba menjawab kuis untuk program tayangan Big Screen FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung, okey, pada malam ini. Jadi soalan dah pun Bambang berikan tadi, 04-2107-389 untuk ada yang mungkin nak cuba, nak cuba jawab, okey, dengan syarat tekaan hanya sekali sahaja. Baik, kita terima pemanggil untuk waktu ini. Halo, siapa di talian? Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Saya Hana Fahana dari Balik Pulau.
0: Hana Fahana Balik Pulau nah?
1: Ya.
0: Ah, Balik Pulau tahu mana?
1: Balik Pulau kat Sungai Burong.
0: Oh, Sungai Burong tu dekat dengan Panama kan? Hana Fahana.
1: Ya, saya.
0: Ah, dah dengar dah soalan Bambam bagi tadi kan?
1: Dah.
0: Okey, dah standby ke nak jawab?
1: Ya.
0: Okey. Baik, silakan Hana Fahana.
1: 48.
0: 48 apa?
1: Pasukan.
0: Ya ke?
1: Ya, betul.
0: Mak, cuba tengok betul-betul. Cuba cari Google betul-betul. Berapa pasukan?
1: 48. Tak tipu.
0: Pasir Pom 48.
1: Yakin.
0: Pasir Pom 48. Belum tengok betul-betul. Tak, ni saya bawa beri cah ni.
1: Betul, 48. Saya yakin. Saya lock jawapan saya.
0: Semalam, FIFA baru umum semalam.
1: Tipu.
0: Lah. Tak, tak apa. Kita dorang ni. Orang tak dengar ni. Ni. Dah betul. Depa kata semalam FIFA baru umum semalam. Tarik diri.
1: Dah. Saya yakin dan saya lock jawapan saya 48.
0: Betul ni. Confirm.
1: Macam bambang.
0: Tak menyesal ni.
1: Dah.
0: Apa pun saya minta maaf. Hana Fahana. Terima kasih Hana Fahana sudi call.
1: Baik.
0: Apa pun tahniah Hana Fahana.
1: Yeah, saya
0: menang. Okey Hana Fahana. Okey, jangan lupa nak dapatkan 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark Sumbangan Bertam Resort. Malam ni mai ke Kompleks Sukan Bertam tau.
1: Ya, baik, insyaAllah.
0: Alright, kita jumpa malam ni.
1: Okey, Mama. Terima kasih.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia. Orang balik pulau. Okey, Hana Fahana kita kan. 48 pasukan layak ataupun dia telah pun bersaing untuk merebut gelaran juara Piala Dunia. Okey, dan pastinya 48 pasukan untuk tahun ini merupakan antara yang paling ramai. Okey, yang telah pun menyertai final ataupun menyertai Piala Dunia untuk tahun 2026. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang yang berjaya. Jom sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen Piala Dunia 2026 Anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai, dan bermula pada pukul 6 petang hari ini sampai pukul 5.30 ataupun 6 pagi esok. Kalau min penalti, mungkin lagi lama, okay? Bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Okay? Jadi untuk anda yang mungkin nak cuba lagi, kita tengok sekejap lagi petang macam mana. Mungkin berkemungkinan akan ada lagi, okay, soalan kuis untuk anda dan sesama kita nantikan. Okay, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Dengarkan PRF FM boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRF FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yes, RTM Klik betul-betul percuma. 9.53 minit pagi waktu ini, Bambang masih lagi temankan pagi anda. Ha, Pak Uda kata senyum Fahana. Ha, kena pula lepas-lepas Hana Fahana jawab tu keluar pula lagu Fahana kan. Bambang pun tak perasan. Okay, baik. Apa pun untuk anda, terima kasih yang sudi kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita hari ini. Kalau tadi uji minda tadi ada hadiah. Ha, tapi uji minda hari ni tak ada hadiah lah. Okay, baik. Terima kasih yang sudi jawab soalan uji minda kita hari ini. Okay, dan ini kuasa daripada Kak Noh ni. Assalamualaikum Bambam, jawapan Kak Noh buih. Wah, ni Kak Cik Gok ni yang kata dari Kak Umana. Okay, dan juga Dekna. Dekna beritahu, Assalamualaikum Bambam, selamat pagi, selamat berkonti morning pagi-pagi. Bambam penama cute sangat kata dia. Oh, sempat lagi kata Kak Bambam. Jawapan dia bayang-bayang Bambam. Pasal apa bayang-bayang? Ada macam-macam jawapan yang dah kita terima ni kan. Ada yang cakap kipas, ada yang cakap asap, ada yang cakap awan, ada yang cakap bayang-bayang. Bayang-bayang, oh tiga jawapan bayang-bayang tadi eh. Ada yang kata angin. Ha, jadi agak-agak kan apa jawapan yang Bambang maksudkan. Tapi itulah macam Bambang kongsikan kepada tadi lah. Soalan ni Bambang dapat daripada budak-budak sekolah rendah tau. Duk tengah main kat mainan tu, dia tanya kawan dia soalan ni. Jadi dia pun, Bambang pun dengar lah soalan tu. Bambang tunggulah jawapannya. Dia pun bagilah jawapan kan, walaupun akan seakan-akan lebih kurang jawapan-jawapan kita hak lain kan. Tapi disebabkan jawapan yang adik tu bagi adalah jawapan yang ini, jadi Bambang pun ambil lah jawapan ni. Okey, apakah jawapan untuk soalan uji minda yang Bambang kongsikan tadi? Agak-agak jawapan dia apa dia? Jawapannya adalah, dan sebelum tu kita nak kongsikan perkongsian jawapan yang terakhir ini daripada Pak Su Alma. Mak Su bagi tahu, Pak Su bagi jawapan. Okey, baik. Jawapan yang dikongsikan okey oleh Mak Su Alma, dan jawapan daripada Pak Su, jawapannya amanah. Fuh, amanah berat ni. Amanah ni berat ni. Okey, Mak Su tolong beritahu kat Pak Su jawapan amanah ni berat ni, cerita dia. Kan, tapi itulah dia macam yang tadilah, jawapan macam yang dikongsikan oleh sahabat kita tadi kan. Berat jawapan dia tu. Okey, jawapan macam yang dikongsikan oleh siapa tadi Bapak tak ingat dah. Berat jawapan tu. Okey, tapi tak apa. Okey, kita kongsikan jawapan yang dikongsikan oleh adik kita tadi. Okey, jawapannya adalah teng teng teng teng teng teng bayang-bayang. Hai, tepuk sikit. Sekejap dia cakap, Bambam, pasal apa bayang-bayang? Bambam, pasal apa tak asap? Pasal apa tak awal? Dah adik tu jawab bayang-bayang. Kan? Kena ikut logik jawapan semua, logik ni. Kan? Kena ikut logik jawapan ni kan, mesti logik. Betul tak Mak Pak Long? Kan? Mak Pak Long? Kan? Betul tak kan? Kena ikut logik semua logik ni. Tapi dah adik tu jawab macam tu. Nak kata apa kan? Tepuk lah sekali lagi. Tepuk. Okay, baik, kita santai je kan pagi ni. Okay, apapun terima kasih untuk yang supporting pagi ni, yang sudi menjawab soalan uji minda kita tadi. Tapi jangan risau, minggu depan ada lagi soalan yang killer yang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Saja Mama simpan soalan tu, sebab Mama akan pastikan setiap anda yang mendengar soalan yang bakal Mama kongsikan minggu depan, confirm migraine. Kan, nak rasa migraine macam mana dengar soalan teka-teki? Minggu depan kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 10 pagi perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Okey, dan selepas itu kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk anda non-stop. Okey, terus layan FM segalanya untukmu.

Yes, Metro FM segalanya untukmu. 10.13 minit pagi waktu ini. Untuk jam ini kita nak terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Kita nak payung lagu-lagu terbaik untuk anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Terus geng. Oh mama, saya mahu kahwin. Kita juga ada lagu ini. Search featuring Awi, Nur, Nilam Sari dan juga kita ada lagu ini.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: pergi shopping.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
4: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
5: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
6: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
4: untuk semua pendengar Mutiara FM.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

0: jom pergi shopping.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Basir! Tolong!
5: Pak Hussein, buat!
6: Satu kali syarat kecemasan melalui PNB telah dikesan.
7: Maklumat dikelma kami sedia dia segera over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
8: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
9: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: dikongsikan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wan Hashrita dan Metro FM. Segalanya untuk.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

FM. Ya, yes, Zamtera FM, segalanya untukmu. 11.3 minit pagi waktu ini, jam yang terakhir pertemuan Bambam sama-sama dengan anda untuk edisi hari ini hingga pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, tak kisah di mana sahaja anda berada waktu ini. Okay? Dan pasti macam biasa, kita nak kongsikan pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda. Terus layan FM, segalanya untukmu.

0: anda lalui semua ini? Kehilangan.
1: Dan sebab tahu ayah saya itu dah meninggal dunia, selepas ayah saya pula, mak saya dah hilang.
2: Dulu kita berharap kat ayah pun semua orang ajar kan. Sekarang tak boleh lah. Sekarang kita pula jadi ayah kan.
0: Penyesalan.
1: Saya dimasuk hospital, tak boleh gerak. Saya tak boleh tengok mak dengan ayah saya ke dibumi kan. Perasaan tu masih sedih lah. Tambah diri saya pun rasa menyesal lah.
0: Ini adalah kisah sebenar satu keluarga bekas mangsa demam denggi kerana seekor nyamuk Aedes hancur kebahagiaan sekeluarga. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Ta sẽ đưa mình ở Bắc Kinh, bác hỷ mọi tên chốt tôi. Sẽ đưa bác mình quay kênh bác gấu lên, giá kênh bác đưa đi xe nhí. Ta nhắm bác yên bình tĩnh, sẽ đưa bác mà mình thu kê quá cơ. Quá cơ sẽ đưa mà mình sau con anh, mình tốt sẽ đưa bác kê chưa.
1: OK juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

Yes, 11.33 minit pagi waktu ini, okay? Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini yang berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sokong pindaan Akta Pengangkutan Jalan Pesalah Wajar Bayar Pampasan, tau? Yang mana Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri memindah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Okey, yang mana menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah perundangan ini amat selari dengan usaha yang sedang digerakkan pihaknya dalam meneliti pelaksanaan mekanisme diat, iaitu pampasan berasaskan syariah, bersama dengan Barisan Mufti dan juga pakar perundangan sejak 11 Februari lepas. Okey, yang mana pada Jumaat lepas, Menteri Pengangkutan Anthony Duk berkata Jemaah Menteri bersetuju dengan secara dasar dengan cadangan memindah Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa ataupun waris mangsa sebagai hukuman tambahan selain hukuman sedia ada. Dan beliau juga berkata ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu ini membabitkan pesalah jalan raya terutamanya pemandu mabuk dan khayal akibat dadah adalah amat tepat. Okey, dan beliau juga berkata pindaan mandatory ini menjadi amaran keras bahawa undang-undang tidak lagi akan bertoleransi dengan pembunuh di jalan raya dan sekaligus memastikan keadilan buat mangsa ditegakkan dengan pantas tanpa perlu melalui proses sivil yang berlarutan. Okey, ini pun penting juga sebenarnya bagi memastikan setiap orang yang berada di atas jalan raya bertanggungjawab, okey, terhadap apa yang berlaku kepada mangsa yang lain. Alright, baik. Dan sekejap lagi kita nak ronda-ronda sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Terus Yam Trafam, segalanya untukmu.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni aku, boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main balik.
0: Ingat lah. Okey. Yara FM.
2: Hai, inilah Radio Artik. Satu suara, satu jiwa.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Mak, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
4: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
5: Baik, sekarang 11.47 minit pagi waktu ini. Okay, kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan waktu ini. Ada yang mungkin nak keluar pergi makan kenduri. Ada mungkin nak keluar pergi jalan-jalan. Kan hujung minggu, Bam-Bam. Mungkin banyak juga undangan kenduri hari ini, kan. Jadi kita nak ronda-ronda sekitar Pulau Pinang untuk waktu ini. Okay, di atas Lebuh Raya, dari utara menghala ke selatan, sekitar laluan di Pulau Pinang, dan juga dari selatan menghala ke utara, trafik masih lancang elok lagi pagi ni. Okey, dan kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di atas Jabatan Pulau Pinang pun sama juga. Di atas Jabatan Pertama Pulau Pinang dan juga di atas Jabatan Kedua Pulau Pinang, trafik lancar di kedua-dua arah. Okey, namun sedikit perlahan di jalan-jalan utama di sekitar Georgetown. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak menghala ke Georgetown, rancang sebaik mungkin perjalanan anda. Kalau nak ke Batu Finggi hari ni, memang dah start melekat dah ni, terutama sekali di Tanjung Tok Kong dan juga di Tanjung Bunga. Okay, jadi untuk anda yang mungkin ada plan bersama dengan keluarga anda ataupun bersama dengan rakan-rakan anda, rancang sebaik yang mungkin perjalanan anda. Okay, dan pasti tugasan pemampu menghampiri ke penghujung untuk edisi hari ini. Jangan lupa malam ini, okay, bermula pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 5.30 pagi esok. Dan pastinya malam ini kami akan bersama-sama dengan anda untuk tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Bertam. Okay, jadi jom pakai ramai-ramai orang Bertam, orang Nasi Ugong, orang BM, orang Sungai Petani, mana lagi. Okay, yang pastinya ada banyak aktiviti menarik yang akan berlangsung di sana, dan juga ada banyak juga hadiah yang kami nak berikan kepada anda. Yang bestnya, siapa-siapa yang pi ada cabutan betul tau, yang mana kita dimaklumkan hampir RM8,000 hadiah cabutan betul yang telah pun disediakan oleh pihak penganjur kita. Jadi jom pakat-pakat pi ramai-ramai, kita meriahkan. Dan yang paling penting, siapapun pilihan kita, sama ada Spanyol ke Argentina ke, tetap juga akan ada yang juara dan akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026. Harap-harap Spain menanglah malam ni. Sekolah Argentina. Spain. Argentina. Spain. Abang-abang Spain. Abang yakin dah Spain akan balik dengan kejuaraan malam ni. Okay, insyaAllah abang-abang kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi peribadi. Selamat berhujung minggu.
6: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam, di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat ADUN Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
7: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
6: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
8: Jangan lupa Ahad ini, 19 Julai, bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
6: Kami nantikan kehadiran anda.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari, anda bersama-sama dengan saya Ellie, temani anda untuk segmen kita santai Ahad 12.06 dan 12.19 minit tengah hari.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: buat apa kali ni? Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk anda yang mana baru saja bersama dengan kami. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada rakan tugas Bambam yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk Santai Ahad 6.12, Santai Ahad 12.6 bersama-sama dengan saya pula Eli, temani anda selama 6 jam. Terima kasih kepada Kak Nisa, Sungai Rusang, balik pulau. Selamat tengah hari dan selamat bertugas. Terima kasih, selamat mendengar untuk anda. Okey, ucapan selamat tengah hari ni kepada seorang kawan yang kawan-kawan semua yang duduk dengar waktu ni. Dan buat Eli, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Nisa, Sungai Rusa. Wow, best lah Eli pasang lagu Hindustan. Syoknya. Kita layan lagi lagu selepas ini. Okay, lagu yang diminta tu nanti kita pasang sat lagi. No, lepas pukul 3 sih, insyaAllah. Sebab lagi kita bagi rancak-rancak sikit untuk anda. Bagi ceria yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Ada juga hujung minggu macam ni yang bertugas di tempat kerja. Selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi.

0: FM。
1: Okey, sedara dah pun 12.44 minit tengah hari di Mutiara FM. Di sekitar kawasan Mutiara FM ni kan mulai mendung dan tadi hujan renyai ya. Jadi kalau cuaca hujan di tempat anda, di kawasan anda, anda perlu berhati-hati yang akan menunggang kenderaan ataupun yang memandu kenderaan ya. Jaga jarak selamat kenderaan anda, pastikan anda berada di dalam lorong yang betul. Harapan kami semoga perjalanan anda selamat. Kalau ikut info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini ya, sebelah petang dan juga malam tiada hujan dan suhu minimum ini untuk hari ini ke? Okey, kalau ikut hari ini, hari Ahad, petang dan malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius ya.

0: melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma.
3: Baik, polis lulus 19 permit ceramah kempen PRN Negeri Sembilan tanding atas tiket bersatu gerakan pecat keahlian Tang Jason. Terbuka Jepun 2026 cabaran Malaysia berakhir, dua wakil terakhir tersingkir di separuh akhir. Masuki edisi ke-10, Kultra tarik 3,600 pelari dari 33 negara. Bomba seakan tiada mangsa terperangkap dalam runtuhan rumah kedai di Kota Laksmana. Juru elektrik rugi RM150,000 ditipu, sindiket pelaburan tidak wujud. Seterusnya anugerah G40 Top 40 raih kecemerlangan 28 tokoh usahawan jenama tempatan. Dan residu loji air jadi bahan bata simen komersial bantu pulih 9 juta liter air sehari. Cuaca buruk di Chile, rakyat Malaysia dinasihatkan terus berwaspada, elak kawasan terjejas. 9 maut dalam letupan kilang meracun di Gujarat, India. Skor Marathon 2026, Prabudas Haziq juara kategori Malaysia acara catat rekod MBOR. 1MDB lebih 1.37 bilion dolar aset dipulangkan kepada Malaysia. Dua sepupu bertemu raih sokongan pengundi di Pasar Minggu Kuala Kelawang untuk PRN Negeri Sembilan.

0: debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
2: Kemarin pergi semayang satu mayat jenazah, jumpa satu sahabat kita dah muda, dah kerja kelang main. Oh ustaz, ustaz ambil gambar lah ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita kata ustaz, saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh saya kata dulu tu saya cerita lah bagus, alhamdulillah. Saya kata dah, saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang. Allah nampak ustaz, luahan kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai masing-masing dengan diary masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipi, hak macam-macam ni. Diary hak dulu lambat dengang kata ada konsert apa Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk sah pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain. Ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni dia tuan-tuan. Manusia tuan-tuan, manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesal cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata dia ni apa lebih mampu ya buang lagi pun. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tawat kaki tu je, oh baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk spark main lagi. Okey tu tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.

0: Dia mencari, insyaAllah dia akan dapat.
1: Baik, untuk maklumat anda, muslimin muslimat, masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1:27 tengah hari.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.

0: Baik, sekarang waktu sekarang dah pada 1.44 minit tengah hari. Sebentar tadi 1.27 minit tengah hari telah masuk waktu solat Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya.
1: Kira FM, sekalinya untukmu.
0: Baik, PRN Negeri Sembilan, pemimpin utama Parti Giat Santuni Rakyat kempen secara santai KMJG Semarak Patriotisme bawa mesej perpaduan menurut Fahmi Fazil. Ramai rakyat Israel memiliki duit kenegaraan, sukarkan penguatkuasaan larangan masuk. Perdana Menteri seru generasi muda hayati sejarah maknai kemerdekaan.

Baik, saudara, pukul 2.5 minit petang nanti jangan lupa untuk carta top 10 mutiara di Mutiara FM ya. Nantikan carta top 10 ulangan pada petang ini 2.5 minit petang.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM segalanya untuk.
2: Mutiara FM.
0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Chart of Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
3: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu Sabtu Ahad untuk anda. Selamat petang untuk apa yang terus layan kami sekarang ini dalam Carta Top 10 Mutiara Music. So guys, teman hujung minggu hampa untuk hari ini, macam untuk hujung minggu ni ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang hampa dah susun dah. Yang bercuti tu ada yang nak pergi kenduri, ada yang nak pergi ke reunion bersama kawan-kawan, ada yang tak mau pergi mana-mana pun, ada yang nak lepak-lepak dengan keluarga saja. Tapi jangan lupa juga untuk lepak terus dengan Amin, okay? Untuk Carta Top 10 Mutiara, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Let's go! Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10. Ini lagu dari Ara Johari, Terlalu Bodoh. Pakai dia punya kasar tu, tajuk dia tu. Terlalu Kurang Cerdik. Untuk anda. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
0: Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: iaitu lagu di tangga yang ke-9 dan Aidil Zakri masih lagi hiburkan untuk hampa semua hujung minggu Amir Yusof. Okay, dan apapun untuk hampa hujung minggu ni yang mungkin tak tahu nak buat apa kan, hari Sabtu macam biasa kita nak bagi tahu dekat hampa semua kita ada Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli 9 pagi hingga 5 petang. Kalau yang terlepas tak apalah, nak buat macam mana, dah terlewat. Tapi kalau untuk rakan-rakan yang hadir untuk Bintang Piramli dan juga Bintang Kecil, good luck Amir doakan, semoga anda tercalon untuk mewakili di peringkat zon, kemudian terus ke peringkat kebangsaan, akan bertanding di Sarawak. Kan, apapun, jadikan ia sebagai satu platform career anda. Okay, let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-8 dalam Diam Moja Hafiz, Zainakal Zabihar.
1: Nombor 8
0: Mutiara.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10, baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Putra FM, segalanya untuk Muami Yusof. Masih lagi teman hujung minggu ada dalam Carta Top 10 Mutiara. Itu lagu di tangga yang ke-7, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Kalau tak suka kepada seseorang sebab perangai dia, sebab dia menyebabkan sakitnya hati kan, tak apalah, adalah alasan. Tapi kalau tak suka dengan Mutiara FM, janganlah pendam, bagilah tahu pesepak tak suka. Lagu yang kami minat tu Amin tak main, lagu yang kami request tu Amin tak main pun ada sebabnya juga. Lagu dalam Carta Top 10 pesepak terkeluar, itu pasal hampa tak mengundi. Kenalah mengundi lagu-lagu pilihan apa semua dalam Carta Top 10 Mutiara di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okey. Dan sama-sama itu juga untuk anda yang memandu, ini lagu di tangan yang ke-6, Hakim and the Magistrate, Juliet, Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah Sempoi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Sami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
4: Nombor 5.

Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Itu dah lagu di tangga yang kelima. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Sayang Orang Sama lagi ke? Masih lagi, Min? Masih lagi, Alhamdulillah. Sama juga kita ni, kalau dapat sokongan daripada orang yang kita sayang kan, kita rasa membara sangat. Rasa berkobar-kobar. Jadi ada juga untuk anda semua yang nak dapatkan sokongan, yang mana nak join untuk dalam Bintang Piramli, Bintang Kecil. Ada yang tanya, Min, tempat yang sama ke? Hari yang sama ke? Betul. Hari yang sama, iaitu pada 18 Julai, hari Sabtu, 9 pagi sampailah 5 petang untuk uji bakat Bintang Piramli dan juga uji bakat Bintang Kecil. Jadi untuk apa semua yang mungkin berkelayakan, yang mungkin nak join, boleh datang ke Auditorium RTM Pulau Pinang. Bila? Pada 18 Julai ni, ok? Dan kalau nak tahu lagi kriteria ataupun kelayakan-kelayakan untuk anda yang hadir, anda boleh terus ikuti di Facebook kita di Mutar FM RTM Pulau Pinang. Dekat post atas sekali kita dah pin dah kriterianya, apa yang nak kena bawa dari segi umurnya berapa, minus one nak kena bawa ke tidak, yang mana layak, yang mana tak layak. Yang pastikan untuk anda semua sebelum nak main, kena memenuhi semua kriteria yang kita tentukan untuk anda. Okay, jom kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ni. Kalau kita buat baik, insyaAllah orang akan balas baik. Ini dia Balas Baik, Nabila Razali, Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah carta top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Alahai, Norlela.
1: Ya, Team Bros. Masih lagi Yusof. Itu dah lagu di tangga yang ketiga, Norlela. Haziq Rosby untuk anda semua. Terima kasih yang mana terus mengundi lagu-lagu Haziq Rosby. Still lagi dalam top 5 tau. Dahsyat lah. Tapi kalau untuk apa semua yang mungkin mengundi Argentina ke ataupun mengundi Spanyol ke untuk juara Piala Dunia FIFA 2026, itu yang kita nantikan untuk hampa semua. Jadi debaran itu kita nak kongsikan bersama-sama dalam program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MPSP Bertam. Dan pastinya untuk hampa semua bermula 6 petang sampailah esok pagi hari Senin tu 5.30 pagi pula dah. Lepas tu kita ada subuh macam Jumaat, dan sepanjang untuk program 6 petang sampai pukul 12 tu kita ada macam-macam sangat program dan juga aktiviti yang pastinya hadiah hadiah menarik juga menanti hampa semua. Jadi pakat mai ramai-ramai di MPSP Bertam di Kompleks Sukan, dan untuk anda saksikan juga pertembungan di antara Argentina dan juga Spanyol, dan pertembungan jugalah untuk carta top 10 mutiara yang masih lagi dalam top 5. Adakah minggu depan akan tersingkir ke ataupun turun anak tangga ke? Semuanya terpulang di tangan hampa semua. Terus layan untuk lagu di tangga yang kedua selepas ini. Ahai, Siti Nordiana, carta top 10 mutiara
2: nombor 2.

Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Itu dia lagu di tangga yang pertama. Rencong Dato' Sri Siti Nurhaliza maintain sahaja minggu sebelum-sebelum ni pun rencong juga Dato' Siti Nurhaliza. Jadi kalau untuk apa semua yang rasa Tok T maintain menang, terus mengundi lagu-lagu pilihan apa semua di Facebook kita di Putra FM RTM Pulau Pinang. Ataupun rasa macam saya rasa Haziq Rosby lah, saya rasa macam Akin dan Majestic lah, terus undi lagu-lagu pilihan apa semua untuk melayakkan terus berada di dalam carta top 10 mutiara untuk minggu depan. Adakah ada penyingkiran? Kena terus ikuti kami. Okey, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. See you next week, guys. Saya Amir Yusof. Assalamualaikum. Bye-bye. Carta top 10 mutiara.
1: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Fur memang kelas.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Sekalanya untukmu.
1: Bawa kalian ni. Mutiara FM.
2: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok menghindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Setara dah pernah 3.44 minit petang ya. Tadi pukul masa waktu azan zuhur hujan lebat. Sebelum tu mendung dan renyai, kemudian lebat dia sampai pukul 2 lebih. Mai pukul 3 petang terus panas lit-lit. Panas ya cuaca di sekitar Georgetown. Ada kata kat Teluk Gombak punyalah hangat, panas lit-lit, sana tak hujan. Okey, terima kasih kepada yang terus setia layan Metro FM, sama ada yang dengarkan kami menerusi frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik. Ya, okey, sekali lagi saya nak kongsikan info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini. Kalau ikutkan sepanjang harinya sampai ke malam tiada hujan, so minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Manakala cuaca untuk esok, esok hari Isnin, pagi dan petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat. Sebab petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius.

Baik, dah pernah 4-6 minit petang waktu ini kan, 4:30 petang nanti kita akan ke pusat, kita akan dapat ikuti Warta Mutiara ya, 4:30 petang untuk Warta Mutiara. Dan jangan lupa pukul 5 petang kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Dan sebelum tu, sebagai panduan kepada muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya pada pukul 4:51 minit petang.

Untuk waktu ini, aliran trafik dari arah Permatang Pau menghala ke juru perlahan disebabkan kemalangan dekat sekitar kawasan Permatang Pau tu. Jadi trafik memang bertali arus perlahan menuju ke juru ya. Di atas Jambatan Pulau Pinang, jambatan kedua-kedua arah trafik masih lagi lancar waktu ini. Di beberapa batang jalan utama seperti di Green Lane ataupun di Jalan Masjid Negeri ya, trafik terkawal dan menghala ke mana ni, dari arah Masjid Negeri ke Jalan Scotland lancar. Okey, seterusnya trafik menghala ke Sungai Tiram perlahan juga ya waktu ini. Jadi hati-hati, tumpukan pada pemanduan, jaga jarak, selamat kenderaan. Juga trafik sedikit perlahan di Jalan Bagan Jerman disebabkan lampu isyarat ya. Trafik dah mulai tinggi di sana, serta di Jalan Kelawar trafik tinggi, cuma ada laluan tu terkawal dan sebelum lampu isyarat perlahan ya di sana. Jadi hati-hati kepada anda, sentiasa jaga jarak, selamat kenderaan, berikan isyarat awal, tukar sekiranya nak tukar laluan, membelok atau memutung, berikanlah isyarat awal. Dan

0: Shrehena Sikabia. Ya, yes, semoga tadi belum mendengarkan lagu ini. Dah pun 4.24 minit petang. Okey, 4.30 petang.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Ya. Yeah.

0: 26 Anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: FM. Pulau Pinang 4:30 petang.
2: Warta Mutiara bersama-sama Satu Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita baik buat peminat bola sepak di Pulau Pinang. Acara bola sepak final Piala Dunia 2026 Spanyol menentang Argentina akan dipaparkan secara langsung menerusi tayangan skrin besar di Kompleks Sukan MBSP Bertam pagi nanti. Program akan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti sampingan untuk seisi keluarga. Antaranya kejohanan sepak penalti membabitkan 48 pasukan, perlawanan bola sepak veteran, pertandingan e-football mobile 2v2, permainan PS5 percuma, sepak raga ketujuh, kuis khas serta pelbagai gerai makanan dan minuman. Lebih menarik, pengunjung turut berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan hadiah keseluruhan bernilai RM8,000. Turut hadir bekas pemain kebangsaan Faiz Subri dan Yusri Cik Lah. Selain itu, siaran khas Pot Piala Dunia Final bersama Mutiara FM. Program yang bermula jam 6 petang ini akan berlangsung sehingga tamat perlawanan. Masuk adalah percuma. Seramai 10 pengamal perdagangan tradisional menyertai kempen perdagangan tradisional 2026 yang dilancarkan di Pulau Pinang. Inisiatif bersama Amanah Warisan Pulau Pinang ini mengetengahkan keunikan budaya negeri. Ia merangkumi seni pembuatan joystick naga, busana kebaya nyonya sehinggalah kepada produk warisan seperti bedak sejuk. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hun Wai menegaskan kempen ini bertujuan merancakkan pelancongan budaya sekaligus menangani isu kelestarian warisan agar khazanah hidup ini dapat diwarisi oleh generasi muda. Pelancaran kempen yang diadakan bersempena Hari Warisan Dunia Georgetown ini turut memperkukuh kerangka warisan negeri yang kini telah mewartakan 50 barangan warisan. Ia merangkumi kategori makanan, tapak dan warisan budaya tidak ketara. Beralih ke perkembangan lain, seruan Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hun Wai agar industri perhotelan di Pulau Pinang mengadaptasi penggunaan kecerdasan buatan AI mendapat reaksi positif daripada orang awam khususnya pelancong. Rata-rata berpandangan langkah ini adalah wajar bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan khususnya dalam mempercepatkan urusan di hotel dan memberikan pengalaman percutian yang lebih lancar.
3: Sebagai pelancong, saya rasa ini satu langkah yang sangat baik. Kadang-kadang bila kita nak check in atau check out pada waktu puncak, terpaksa beratur panjang dekat lobi. Kalau ada sistem AI yang boleh uruskan pendaftaran dengan lebih pantas, ia pasti sangat menjimatkan masa kami.
4: Saya selalu jugalah buat tempahan hotel untuk tanya soalan. Kadang-kadang waktu yang saya kontak tu malam, kalau guna AI macam sistem chatbot yang boleh balas pertanyaan kita dalam tempoh 20 jam sehari tu, saya rasa benda ni sangat bagus lah sebab dia memudahkan. Tak perlu lagi saya nak tunggu lama-lama untuk staff hotel angkat telefon yang saya call sebelum ni dan juga balas email saya.
5: Inisiatif ini memang bagus sebab ia menunjukkan sektor pelancongan kita semakin moden lah. Sebab bagi saya, pada pendapat saya, walaupun kita guna teknologi tinggi macam AI sekarang ni, layanan mesra manusia lebih daripada pekerja-pekerja tu tak boleh hilang lah, sebab senyuman ataupun bantuan daripada staff tetap tu lagi penting untuk keselesaan tetamu lah.
2: Ain Zubir, Hakim Zulkifli dan Husaini Yusof. Selain memudahkan urusan penginapan, pelanggan turut berharap agar penjimatan kos operasi hasil daripada penggunaan AI ini dapat memberikan kelebihan kepada mereka melalui tawaran harga bilik yang lebih kompetitif. Atlet tinju muda Pulau Pinang Muhammad Mukris Khan meletakkan sasaran tinggi untuk merangkul pingat emas dalam penampilan sulungnya di Tamasha Sukan Malaysia Sukma Selangor Ogos ini. Mukris 21 tahun yang bakal beraksi dalam kategori flyweight 51 kg kini giat menjalani latihan intensif. Selain itu, pengalaman di kem pemilihan skuad kebangsaan baru-baru ini menjadi persediaan tambahan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Johnny Kasiran mengakui cabaran utama skuad kali ini adalah membahagikan masa antara akademik dan sukan. Ini kerana memandangkan majoriti atlet adalah penuntut universiti. Meskipun Pulau Pinang mempertaruhkan 6 muka baru berikutan dasar pemilihan ketat oleh Majlis Sukan Negeri, beliau tetap optimis barisan petinju kali ini mampu memberikan tentangan sengit. Ia demi mempertahankan reputasi negeri sebagai juara keseluruhan sukan tinju edisi lalu. Hormat itu asas perpaduan itu asimilasi teras karmonia negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Nabi lepas semayang, antara doa Nabi, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, hasibni hisabai yasira. Hisablah, kiralah amalan aku ni dengan cara mudah. Bila Nabi habis semayang, falamman sarafah, bila Nabi habis selesai semayang, qultu, Aisyah ni terus tanya. Aisyah kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Aisyah terus tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Yang Nabi nak minta, ya Allah, mudahkanlah hisab aku, hisab yang mudah tu macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, an yanzura fi kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata hisab yang mudah itu ialah apabila satu orang terima rekod dia ni, hak malaikat tu tulis ni, illa ladaihi raqibun atid. Quran kata melainkan pada manusia ni ada raqib, ada atid. Tu lah dia tulis buku rekod ni, esok akan dibentang. Nabi SAW kata hisab yang mudah apabila dibentangkan buku rekod itu dan dia ni dapat rezeki, hisab dia mudah. Macam mana yang kata hisab mudah tu? Ayyanzura fi kitabih. Allah tengok buku rekod dia. Ayyanzura, Allah melihat fi kitabih, kepada buku rekod dia Allah tengok. Fayatajawaza anhu, Tuhan bagi ampun pada dia.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Jangan lupa hari ini tau, pukul 6 petang saat lagi, program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Ya. Jadi ramai-ramailah ke sana. Ia merupakan curahan Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM. Pelbagai curahan menarik menanti anda. Ada Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak, empat penjuru sepak Raga 7, veteran, ada permainan PS5 percuma, e-sport, e-football mobile, pelbagai jualan makanan dan gerai jualan juga ada. Subuh macam Jumaat, macam promo tadi tu, cabutan bertuah pun ada, dihiburkan dengan artis cabutan. Jangan lupa, kami tunggu hampa di sana.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: itu dia lagu daripada Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, ya. Lagu ini memang cukup popular pada tahun 1984, sekitar 42 tahun yang lepas, dan penyanyi ini meninggalkan satu kesan dalam ataupun satu legasi lah dengan lagu tadi, di mana beliau menyanyikan lagu itu dengan sangat, orang kata, power sekali suaranya, kan. Total Eclipse of the Heart, nama dia Bonnie Tyler untuk nama seorang penyanyi lah. Bila nama asalnya, nama kelahirannya adalah Gaynor Hopkins, yang dilahirkan pada 8 hari bulan Jun tahun 1951 di Glamorgan, Wales, ya. Dan baru-baru ini pada 8 hari bulan Julai 2026, pada usia 75 tahun, penyanyi ini meninggal dunia. Baru saja menyambut ulang tahunnya yang ke-75, 2 bulan sebelum tu, selepas 2 bulan tu beliau meninggal dunia di Faro, Portugal, ya. Selain lagu Total Eclipse, ya, daripada Bonnie Tyler, ada satu lagi lagu yang cukup popular daripada nyanyiannya, iaitu lagu yang bertajuk Holding Out for a Hero, juga tahun 1984, ya. Itulah daripada seorang penyanyi yang bernama Bonnie Tyler, yang meninggal dunia lebih kurang 11 hari yang lepas, ya, di Portugal. Okey, itulah sedikit info mengenai dengan penyanyi Bonnie Tyler ini, ya. Beliau meninggal dunia dan tidak mempunyai cahaya mata, okey. Aha, itu dia. Baik, waktu sekarang dah pun 5.29, menghampiri 5.30 petang, ya. Kita akan berehat lagi dengan seleksi lagu-lagu hiburan selepas ini. Sebelum tu kita rehat sahaja.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua.

0: penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

Okey, anda bersama-sama dengan saya Andy dalam Santai Ahad 12.6 hingga 6 petang. Saat lagi, Jailani akan teman anda. Jangan lupa, Jailani akan teman anda selama 6 jam berikutnya 6 petang hingga 12 malam menerusi Santai Ahad 6.12.

Okey, yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga ataupun jiran, tetangga ataupun saudara mara yang datang bertandang ke rumah, selamat minum petang sambil layan Metro FM. Ada yang waktu-waktu macam ni kan, siram pokok bunga. Dia pakai tak siapa, hari ni cuaca tak hujan dah tempat kami ni. Jadi petang-petang kenalah siram, kalau tidak pokok mati dah kan, kering bila tak hujan, panas sekarang ni cuaca. Jadi manusia pun memerlukan air, begitu juga tumbuhan dan juga haiwan ya.

0: FM. Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Okey, jangan lupa ya, jumpa anda di sana. Baik, dah pun 5.48 minit petang waktu ini. Pembangunan orang asli antara fokus Ahmad Faiz di Labu untuk PRN Negeri Sembilan, ya. Komuniti India perlu pilih kestabilan jangka panjang menurut penganalisis politik. Penetapan pingat emas sebagai KPI diharap suntik semangat atlet tingkat prestasi. Seterusnya, amang seksual kanak-kanak. Doktor pakar dipenjara 7 tahun 7 sebatan. Baik, Messi hargai skuad Argentina menerusi hantaran penuh emosi menjelang final. Chef pengeluar makanan Kemboja bersatu tenaga angkat masakan Khmer ke persada dunia. Baik, dan seterusnya, PM ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan dalam kempen PRN. Baik, tadi kita dah pun dengar lagu Kushrahu daripada Arijit Singh.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, jangan lupa petang ini rakan setegah saya, siapa lagi kalau bukan Jaila ni akan teman anda selama 6 jam berikutnya di Mutiara FM. Baik, untuk aliran trafik dari arah Pematang Pauh ya. Selepas Sungai Dua tu menghala ke Juru, memang perlahan disebabkan ada 3 tempat berlaku kemalangan ya. Jadi hati-hati, jaga jarak, selamat kenderaan nak masuk ke pulau. Trafik lancar cuma di atas jambatan ada sedikit perlahan ya. Terkawal selepas pertengahan jambatan mulai lancar ya trafiknya. Jadi hati-hatilah pada anda yang sedang memandu menggang kenderaan sekalipun, jaga jarak, selamat kenderaan. Okey, di mana lagi kalau trafik perlahan kat mana? Banyak tempat juga kalau di bypass tu memang perlahan juga no. Di Jalan Tun Dr. Awang. Hati-hati memandu ya, menghala ke bypass di Jalan Tun Dr. Awang. Sentiasa berwaspada ya untuk anda yang memandu maupun menunggang kenderaan. Lepas insyaAllah saya akan kembali bersiaran bersama anda. So kita bagi shotnya Hindi, muzik tanpa henti boleh? Lagu tanpa henti selama 1 jam. Rabu saya akan kembali bersama anda dalam segmen Fokus Mutiara 10.3.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untuk

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran pusat khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
4: Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih untuk DJ Eli yang telah bersama dengan anda. Dan seperti biasa, suara ini berkumandang lagi di frekuensi Mutiara FM pada petang ini, insyaAllah sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Saya jalani, akan terus menyantuni anda sampai jam 12.30 malam tau. Dan terima kasih untuk dua orang penolong rakan jutera yang penolong jutera yang bertugas bersama dengan saya untuk edisi hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026, bersama dengan tempat Safar 1448 Hijri. Kita ada saudara Taki juga bersama dengan Puan Nisa. Jadi apa juga yang sedang anda lakukan di ketika ini, yang mana yang bercuti pada hari ini, selamat bercuti, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga di rumah. Dan juga kepada anda yang pada ketika ini mungkin dalam perjalanan ke mana saja arah destinasi tujuan anda, saya doakan semoga anda selamat sampai dan sentiasalah kita fokus kepada pemanduan kita dan kita elakkan dari terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kita pastikan semuanya lancar. Kenderaan yang kita nak naik tu baik semua. Tak ada rosak tak mana, barulah kita mulakan perjalanan ini untuk mereka yang nak mungkin berjalan jauh hari ini. Jadi apapun, semoga apa yang sedang anda lakukan ataupun apa yang sedang anda buat pada waktu ini, semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. petang. Yang dah pun kirimkan dedikasi ucapan lawan WhatsApp kami tu, insyaAllah tak lagi saya akan cuba bacakan. So, tak banyak mesej Cik Man kita ni. Terima kasih Cik Man, dengar Mutiara FM segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat pada maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.38 malam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

cinta dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah innad-dina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamu-tamu. Hak kita ambil ni betul dah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk-masuk dalam syurga dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah main kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah, aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kan nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni hak duk dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada hak duk dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan tidak ada tafsiran, tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala ni'mat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda itu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.

hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita baca ni kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia memang

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami sehinggalah ke saat ini. Yang mana ada di antara pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM ni dari pagi tadi sampailah ke waktu lah ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan ya. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat juga ya. Tadi dah lepas dah waktu maghrib. Ni ada lagi. Waktu penting bagi muslimin juga muslimat, di mana waktu solat pada isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.53 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat ya. Dan terima kasih diucapkan untuk rakan teman kita yang lapor diri malam ini. Ada yang kabarnya tengah bekerja malam hari ini, ganti kawan katanya. Ada juga yang sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga di rumah. Dan ada juga yang dah tak sabar nak tengok perlawanan akhir kempen Piala Dunia 2026 ni ya. Dan jangan lupa juga untuk anda sama-sama yang mana yang berkelapangan, bolehlah sama-sama pergi tengok final World Cup kita ni. Tayangan big screen final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Yang mana bukan sahaja takat kita pergi tengok bola saja, dengar kabarnya pelbagai acara menarik juga dapat kita sertai, dan juga pelbagai perkara-perkara menarik juga dapat anda lihat. Dan juga mungkin ada juga yang menjual di sana, boleh kita pakai tengok apa yang menarik yang ada di sana ya. Dan antara yang dikabarkan akan menanti ataupun sedang berlangsung dah sudah, di mana dekat sana nanti ada final pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak orga 7, permainan PS5 percuma, e-sport, e-football, mobile, pelbagai jualan makanan dan gerai jualan subuh macam Jumaat. Cuba betul-betul. Dan anda juga dikabarkan akan dihiburkan dengan artis jemputan. Jadi kami di Mutiara FM juga tidak ketinggalan, kerana ada di antara penyampai kami juga yang berada di sana. Dan insya Allah juga dalam sedikit waktu lagi saya akan bawakan pendengaran saudara untuk sama-sama kita dengar apa yang menarik yang sedang berlangsung di sana. Nanti sana. Jadi pun terima kasih untuk rakan teman kita yang terus menerus mengirimkan dedikasi juga ucapan yang saya terima daripada Cik Man kita. Cik Man kita nak buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM. Tadi dia hantar salam maghrib. Terima kasih Cik Man. Dan juga kepada rakan kita Nazri. Nazri yang kabarnya berada di Sungai Petani, dia kata saat lagi nak pergi tengok nak pergi tengok bola, dia kata di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Sungai Petani dengan Bertam tak jauh mana. Cantik. Dan kepada anda yang mungkin baru saja tiba ke Pulau Pinang ni, mungkin tiba atas urusan kerja ataupun melawat saudara mara ke, jadi selamat datanglah ke negeri ataupun ke Pulau Mutiara ini. Jadi bila dah sampai ke Pulau Mutiara ni, faham-faham ambil lah. Kalau ada masa yang lebih tu, bolehlah melihat-lihat, melawat tempat-tempat menarik yang ada di Pulau Pinang ni. Jangan lupa asyik anda.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM segalanya untuk 8.32 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan jangan lupa saudara yang mana yang berkelapangan, yang ada masa, yang rasa nak tengok bola awal pagi nanti, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia di antara Sepanyol menentang Argentina dalam program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Di mana tempatnya? Tempatnya di Kompleks Sukan BSP Bertam, yang mana telah pun bermula tadi pelbagai aktiviti yang menarik. Sebelum nak tengok bola tu pun pelbagai lah, kita kata perkara-perkara menarik yang telah pun berlangsung dan sedang berlangsung. Di antaranya saya nak kongsi sikit, di antaranya ada final pot Piala Dunia, pertandingan sepakkan penalti. Ini mungkin telah pun berlangsung, kejohanan bola sepak empat penjuru, sepak ke-7, permainan PS5 percuma, e-sport, e-football mobile, pelbagai jualan makanan dan gerai jualan, subuh macam Jumaat. Nak menggambarkan betapa meriahnya nanti ya. Berapa ramainya nanti yang akan menyaksikan perlawanan akhir antara Spain menentang Argentina dalam perlawanan akhir kempen bola sepak Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ni, yang mana yang akan berlangsung pagi nanti. Dan ada juga cabutan bertuah, juga ada artis jemputan dengan abangnya lah. Jadi jangan lepaskan peluang kepada yang kita kata apa, berkelapangan, tak ada hal apa nak buat. Jadi memang dah bajet-bajet siap nak pergi tengok bola katanya. Pilah kita selahkan sorakan kita kepada pasukan-pasukan, kepada pasukan yang kita minat, kepada pasukan yang kita sokong. Tapi jangan sampai jadi gaduh dah lah kan. Apapun, terima kasih untuk semua rakan-teman yang terus mendengarkan Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Dan sekali lagi untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini adalah pada pukul 8.53 minit malam. Itu waktu penting kita. Terima kasih juga untuk Bob yang sudi mengirimkan dedikasi juga ucapan, katanya nak buat ucapan saat malam. Dia kata hari ini tak pergi ke sana ke? InsyaAllah, insyaAllah, jika saya berkemampuan nanti, saya pi. Ini sebab saya habis kunti pun pukul 12, Bob. Nah. Tapi kalau saya pi nanti, kita jumpa. Bob ajak tengok bola sekali. Tapi masalahnya, Bob sokong Spain. Saya sokong Argentina. Apapun, Bob, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita ni, Muhammad Hasrul, juga berucapan selamat malam. Dan dia tanya, ada apa lagi di sana? Di sana macam saya abang tadi, ada permainan PS5 percuma, kita ada cabutan bertuah, kita juga dikabarkan akan dihiburkan dengan artis jemputan. Ini di kompleks MBSP Bertam, kompleks sukan MBSP Bertam. Jadi yang mana yang berkelapangan tu, pakat-pakat pilah. Kita tengok sendiri apa yang menarik. Sebelum tengok bola tu, bolehlah tengok-tengok apa yang patut. Pun nak beli apa-apa kan, sebab dia kata ada pelbagai jualan makanan dan gerai jualan. Bolehlah pergi support peniaga-peniaga kita sana ya. Muslimin muslimat, jangan lupa 8.53 waktu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang.

0: Imam Ghazali berkata,
1: yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.
2: Buatlah amalan, tumpang ada peluang dan Allah boleh terima amalan kita. Yang kedua, orang bakhil akan jadi tamak. Orang bakhil, orang kedekut ni, dia akan jadi tamak. Kedekut dah satu pasal, dia tamak lagi. Hindari sifat bakhil dan tamak ini. Yang ketiga, orang yang tamak akan sentiasa sibuk dan sentiasa bimbang dengan harta dunia. Orang tamak, dia akan jadi satu orang yang dia bimbang dengan harta benda. Dia, orang putih kata, dia jadi kalkulatif, very kalkulatif. Dia berkira, dia nak bagi RM1, dia nak bagi RM5, dia nak bagi RM10 untuk tujuan infak pada jalan Allah. Dia berkira. Pasal apa? Pasal dia bakhil. Dengan kerana bakhil, dia mai tamak. Dia nak tambah, dia tak mau kurang harta dia. Dia jadi satu orang yang kalkulatif. Dia kalkulat semua duit yang ada kat dia. Jauhi sifat itu. Yang keempat, orang yang kaya, bakhil, tamak akan terazab dengan hisap amalan dia di hari akhirat esok. Segala benda yang dia simpan di atas dunia, dia buat ketui ni, benda ni akan menyebabkan dia menyesal di hari akhirat esok. Tuan-tuan, bukan kata kena azab, menunggu ten untuk dihisapkan amalan itu sudah azab. Duk tunggu ten ni di padang mahsyar yang begitu dahsyat, yang matahari Allah waktu turun mesti jengkai atas kepala, yang masing-masing manusia tenggelam dalam peluh mengikut kadar amalan. Ada orang Allah bagi tenggelam parah buku ladi, ada yang tenggelam parah lutut, ada yang tenggelam parah pinggang, ada yang tenggelam parah dada, ada yang tenggelam sampai parah hidung, ada yang sampai nak hapus kepala dalam peluh sendiri. Nak tunggu tentu dalam keadaan macam tu, menunggu itu azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cepat dihisap, satu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta pangkat kecil, pangkat besar, jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki, dia seorang yang tidak berakhlak, dia seorang yang oportunis, dia seorang yang pengkhianat, dia seorang yang tamak, dia seorang yang gelojoh, seorang yang tak sabar, dia seorang yang menabur fitnah, dia seorang yang sombong, dia suka berdusta, dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan, dan dia muka tak malu, dan dia seorang yang hipokrit. Itu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguling. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.
4: Mutiara.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri 9 ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri 9, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri 9 sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan pada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Sarhudin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, assalamualaikum Malaysia. 9.18 minit malam, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi suara ini berkumandang di udara, di ruang lingkup frekuensi Mutiara FM. Saya jalani. Dan pada bila-bila masa saja, saya akan bawa pendengaran saudara ke Kompleks Sukan MBSP Bertam untuk sama-sama kita ikuti apakah yang sedang berlangsung di sana. Yang pastinya nanti akan berlangsungnya tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Jadi insyaAllah saya hanya menantikan isyarat untuk rakan pelapor di sana menceritakan tentang apa keadaan yang sedang berlaku di sana, apa aktiviti yang sedang dijalankan di sana. Dan yang pastinya kepada yang berkelapangan malam ni, jangan lupa pagi saat lagi berkat-kat lah. Ramai-ramai kita pergi meriahkan Kompleks Sukan MBSP Bertam. Ramai-ramai kita tengok bola tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Untuk rakan teman kita yang terus menerus mengirimkan dedikasi juga ucapan, saat lagi akan saya bacakan pemandu-pemandu kita yang sedang mandu pada ketika ini. Terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Rakan-rakan kita yang berniaga, yang bekerja malam ni, selamat menjalankan tugasan anda dan perniagaan anda. Dan yang pastinya, kita terus berusaha mencari rezeki yang halal buat menafkahi keluarga kita, ya. Sembilan 20 minit malam.

Okey, 9.26 bini malam. Okey, pukul 10 malam nanti kita ada podcast final Pod Piala Dunia. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita dengarkan bicara menarik di podcast final Pod Piala Dunia. Adik-beradik kita, kaum kerabat kita malam ni, selamat malam.

Awi, terima kasih untuk Nur Hashimi Hashim. Terima kasih dengar Mujur FM ya. Kak Nuraini kita. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.32 minit malam, anda masih lagi bersama dengan saya Jalani malam ini di Mutiara FM. Dan jangan lupa pada pukul 10 malam nanti kita akan bersama-sama dapat mendengarkan live podcast Final Pod Piala Dunia. Ini dengan lepaskan peluang ini ya. Jadi kepada yang berkelapangan malam ini, jangan lupa nak tengok bola ramai-ramai, boleh pakat-pakat pi ke Kompleks Sukan MBSP Perlis. Perlis dah bertam. Ada orang Perlis kat sana. Bangun pagi kerana Tuhan. Okay, terima kasih.

Untuk sahabat kita Zarul Azumon Geni Plaza Penang. Dia kata waktu lah ni ada di Kampung Kroh Seberang, Padang Rengas Perak. Esok pagi balik Penang kerja katanya. Terima kasih Zuhair Sulaiman. Semoga dipermudahkan segala urusan anda.

0: Jadi orang kampung ke, orang pekan ke, yang pentingnya budi bahasa.
1: Membai di desa, segar minda menghirup udaranya. Hati senang tiada terkata, syukur nikmatnya.
0: Dia bukan kira kita orang pekan, hampa orang kampung, tak boleh kira macam tu. Yang penting tu budi bahasa, hormat menghormati.

0: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.46 minit malam, masih lagi anda bertemankan saya Jalani malam ini yang akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Saya nak santuni rakan kita ni, Hafiz Abdullah. Katanya selamat malam untuk Hafiz. Dan kata Hafiz Abdullah lagi, awal pagi nanti final World Cup 2026. Ramalan Spain 6, Argentina 3. Sejak World Cup 1998 di France, Korea dan Jepun dan di Qatar 5 tahun yang lalu, semua tekaan tepat. Tapi untuk 2026 ini, mungkin tekaan salah. Apapun, juara tetap Spain. Sudah bermula. Pakai dua perang dah. Aku sokong Spain, hang sokong Argentina. Jadi apapun, jangan lupa kalau yang mana yang berkelapangan, pakat-pakat pergi buat ramai, pakat-pakat kita meriahkan. Tayangan big screen final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Yang mana kalau tadi saya dengar tadi pun cukup meriah. Dengan hadiah cabutan bertuahnya, dengan kuisnya yang sedang berlangsung di ketika ini. Dan di Mutiara FM pula, jangan lupa pukul 10 malam nanti, kita akan bersama dalam live podcast Final Pot Piala Dunia. Dengar kata orang Perlis pun ada main. Dan juga Star Penang pun ada. Ini beratlah. Sekejap kita dengar ulasan ataupun bicara mereka dalam live podcast Final Pot Piala Dunia. Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini, selamat mandu. Pilot-pilot darat, selamat mandu. Rakan kita Bob juga tak lepas. Tetap setia bersama dengan Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak Bob ya. Anggota-anggota keselamatan kita. Selamat malam. Peniaga-peniaga kita malam ni, terima kasih kerana membenarkan Mutiara FM menghiburkan pelanggan anda mungkin. Jika

Okey, terima kasih juga untuk Abang Haji kita. Abang Haji kita dalam perjalanan bawa Mak Menekan buat anak-anak berjalan, ya, bawa isteri. Terima kasih untuk Mami Red dan juga Mak Min. Dengar Mujara FM, ya.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat ADUN Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: 9.54 minit malam Mutiara FM, segalanya untuk Bu, dan insyaAllah pada bila-bila masa saja akan saya bawakan pendengaran saudara untuk sama-sama kita ikuti live podcast Final Pot Piala Dunia. Tapi sebelum tu, sempat lagi untuk saya menyantuni kata-kata ataupun ucapan yang dikirimkan oleh saudara Hafiz Adobah ni. Kata dia World Cup kali ini mungkin yang terakhir. Kita tak tahu perjalanan kita di dunia ni. Betul. Dan mungkin ke depan nanti ada yang tukar tempat kerja atau pencen, dan ada yang telah tiada. Jadi tahun ni, tahun yang memberi kesan dan peluang, dan semuanya mungkin tahun ni juga mungkin tahun yang terakhir lah. Apapun, saya doakan semoga malam ini malam yang terbaik, malam yang memberi memori apabila anda menonton perlawanan Piala Dunia ni, untuk kempen Piala Dunia 2026 ni, perlawanan akhir antara Spain juga menentang Argentina, yang dapat memberi memori yang indah dalam kehidupan anda. Nak lagi indah, jangan lupa bagai-bagai pergi ke Kompleks Sukan MBSP Bertam. Kita pakat tengok ramai-ramai kat sana. Seketika kita dengarkan lagu ini, dan insyaAllah selepas itu kita akan pakat-pakat dengar live podcast Pot Piala Dunia.

0: FM. Baik saudara, seketika saya bawakan pendengaran saudara ke Kompleks Sukan MBSP Pertam bersama dengan Q dalam final Port Piala Dunia. Silakan Q. Silakan Q.
1: Baik, terus kita bawakan. Baik, terus berlintas langsung dari Kompleks Sukan MBSP di Bertam. Kami bawakan kepada anda kemeriahan ini. Kalau anda boleh dengar kan, suasana, cerita dan juga gambaran di sini cukup meriah dengan kehadiran pengunjung-pengunjung seawal jam 6 petang tadi. Tapi yang pastinya untuk waktu ini anda bersama dengan saya QM untuk terus berlintas langsung dalam Port Piala Dunia 2026 di Mutiara FM. Dan kita sebenarnya bawakan juga kepada pengunjung-pengunjung yang ada ketika ini, kalau kebiasaannya di stadium ataupun di Kompleks Sukan MBSP ini dia malam-malam tu dia sunyi. Tapi Datuk Rizal kata kita tambah lampu limpah. Malam ini kita saksikan antara kemeriahan yang dibawakan untuk aksi final seketika nanti sekitar jam 3 pagi. Tapi hari ini kita nak mulakan tirainya terlebih dahulu. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami secara langsung melalui frekuensi dan yang dengarkan kami ataupun menonton kami ketika ini di ruangan Facebook Live, TikTok Live dan juga di YouTube serta di aplikasi RTM Click. Okay. Dan selain daripada itu, suka untuk saya ingatkan terima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang dah mai hari ini. Kita sebut seawal jam 6. Saya dimaklumkan oleh penerbit awal lagi pada tu pada. Mereka tak sabar kerana kemeriahan yang dibawakan untuk aksi pada ataupun perjalanan program yang berlangsung sempena dengan tayangan skrin besar final Piala Dunia ini turut dibawakan. Ada sepakan penalti, ada perlawanan aksi antara empat penjuru, ada juga hadiah-hadiah istimewa, cabutan bertuah juga turut dibawakan untuk anda. Tapi kita nak fokus semula kepada Port Piala Dunia ini. Anda pastinya bersama dengan saya dan juga tetamu-tetamu. Kalau sebelum ini anda saksikan tiga episod kita, kita bawakan tetamu-tetamu yang cukup hebat. Kita nak bawakan untuk aksi final ini juga pastinya, orang kata bukan kaleng-kaleng, tak ceroy punya, confirm saya jamin. Kerana di Pulau Pinang ini, anak-anak utama terus kita banggakan. Dia sebelah kiri saya. Kita bersama dengan figura yang tak asing lagi. Kalau di grandstand, saya rasa 4-5 kali kita bergandingan juga, Coach. Betul. Kita bersama dengan Yusri Cik Lah. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
1: Selalu kita di grandstand tu kena pakai blazer sikit, bang. Tapi hari ni kita pakai santai-santai kerana inilah yang kita nak bawakan, apa orang kata, suasana di Kompleks Sukan MBSP hari ni. Coach, daripada Perlis, mai terus sini?
2: Ya, terus daripada Perlis. Singgah di sini dan nampak happening.
1: Happening, Coach? Happening.
2: Lain macam.
1: Nak abang bagi kita, sekejap lagi ada hadiah sampai RM8,000 mereka nak bagi. Wow. Okay. Seorang figura yang saya dah pun perkenalkan untuk anda yang mungkin dengarkan dia tak dapat gambaran lagi, tapi kalau anda tonton sekarang ni di ruangan Facebook ataupun di TikTok dan juga di YouTube live kita dan juga di aplikasi RTM Click, mungkin dah dapat gambaran. Seorang lagi yang kita bawakan di Grandstand Kompleks Sukan MBSP hari ni, pernah dijeling oleh Ronaldo. Dia lalu tu, Ronaldo tengok sebelah. Oh dia ni, tapi time tu CR lah yang sampaikan tu Ronaldo, Nazario. Kita bersama dengan Faiz Subri, pemenang Puskas Award 2016. Apa khabar Faiz?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat. Hari ini dia bukan saja membawa title tu, tapi dia bawa title Penang FC juga. Dan duta Penang FC, orang kata orang kuat Penang FC juga, kerana untuk Port Piala Dunia ni turut kita bawakan dengan kerjasama Penang FC untuk kali ini. Jadi Coach, ada yang tanya tim mana? Itu tak apalah, itu kita simpan. Tim Mutiara FM lah ataupun tim RTM lah. InsyaAllah. Okay, kembali semula untuk kita bincangkan untuk aksi pada malam ini. Kita nak mulakan dengan kick off sekejap lagi. Kick off ni macam biasa kalau coach bersama-sama dengan kita sebelum ni, kita nak mulakan sepak mula ni, kita nak rangkumkan cerita Piala Dunia sampailah ke peringkat separuh akhir. Jadi kita nak saksikan dulu kita punya montage ataupun paparan kick off kita untuk hari ni. Dan untuk kick off ini, pastinya juga kita akan terus kongsikan antara tumpuan-tumpuan utama juga, Coach. Kalau Faiz, kalau boleh kita perkatakan, banyak pasukan-pasukan yang sebelum bermula Piala Dunia ni, mereka dah dapat, aku sokong tim Jerman lah, Brazil, Belanda, Holland. Tapi untuk kali ini kita nak mulakan dulu tim yang overrated. Bila sebut overrated ni, orang punya expectation tinggi. Tapi my time perlawanan tu, Asia tu juga yang menjadi kepada, ada yang mengatakan kejutan-kejutan yang berlaku di pentas Piala Dunia, upset. Saat ini kita beri upset tu, tapi kita nak sebutkan dulu berkenaan dengan pasukan yang overrated. Kalau ikutkan sebelum bermula Piala Dunia ni, kita dah dapat saksikan bagaimana Brazil, adanya nama Vinicius Junior, Lepas tu kita pergi pula ke Portugal. CR nak mencipta satu lagi sejarah baru. Tapi untuk perspektif coach ni, coach Yusri, yeah, Cik lah, mungkin melihat ada pasukan yang overrated sepanjang Piala Dunia sebelum ni.
2: Bagi saya, bila kita menonton perlawanan yang terlalu banyak dalam masa yang singkat ni, betul yang kata Q tadi, di awalnya nama-nama besar tu yang menghiasi setiap pasukan, dan orang mengenali setiap pasukan tu menerusi pemain-pemain yang terkenal. Contoh bagi saya untuk musim, untuk kali ini punya World Cup, pasukan yang overrated adalah pasukan Portugal, yang kita lihat banyak pemain-pemain yang beraksi dengan PSG ataupun di EPL seperti Bruno Fernandes, yang mencipta banyak-banyak kejayaan lah, terutama di PSG. Dan sudah pasti apabila ramai pemain yang mereka miliki, expectation bukan sekadar peminat Portugal sendiri, tapi saya rasa mereka sendiri agak rasa terkilan dengan pencapaian pasukan mereka. Dalam peringkat kumpulan tu pun mereka dah hanya berjaya sebagai naik juhan, naik juara kumpulan.
1: Betul.
2: Bagi saya, untuk pasukan yang sehebat ni, nama yang besar, dan mereka memiliki kelompok pemain yang bagi saya dengan depth squad yang cukup untuk beraksi dalam kejohanan sebesar World Cup. Tapi malangnya prestasi mereka tak sampai pada tahap yang kita rasa Portugal tak sepatutnya di situ. Itu yang saya macam, ya, saya bukan peminat Portugal, tetapi apabila setiap kali perlawanan Portugal, dan saya pernah bertugas untuk perlawanan, saya rasa macam setiap kali kemenangan yang mereka capai itu seringkali dibayangi dengan bukan jalan mudah. Mereka pasukan yang besar. Kita tengok tim mana, France ataupun England, Argentina ataupun Spanyol, mereka ada jalan-jalan yang mereka lalui taklah sesukar seperti mana yang Portugal. Setiap game saya nampak agak sukar untuk mereka menang dengan selesa.
1: Portugal ada dalam kumpulan K, nombor satu dalam kumpulan K ni Colombia. Colombia ada dua kemenangan, Portugal hanya satu kemenangan, dua seri, 6 gol di peringkat kumpulan, satu bolos. Kalau itu cerita untuk coach Yusri Cik lah, pandangannya overrated untuk pasukan Piala Dunia kali ini adalah Portugal. Mungkin Faiz ada pasukan lain ke ataupun setuju juga ada pasukan yang sama juga?
3: Okey, bagi saya lah, bagi saya untuk team overrated ni Portugal lah. Saya
1: pun
3: Portugal sama.
1: Okey.
3: Sebab kita tahu dengan keupayaan yang ada dengan pasukan Portugal dan juga nama bintang-bintang banyak di situ, kita tahu pengalaman banyak di situ, tapi mungkin mereka bermain individu banyak, tak berpasukan. Jadi fan akan hampa lah, penyokong-penyokong akan hampa. Sebab apa? Kita nak tengok Portugal salah satu pencabar lah Piala Dunia kali ini. Tapi disebabkan mungkin setengah player tak begitu komit dalam tim, ini yang jadi dia. Itulah bahasa sepak.
1: Dia tak dapat keserasian tu ke?
3: Ya, betul.
1: Baik. Kalau ikutkan Roberto Martinez dalam beberapa aksi sebelum tu, formationnya hampir sama. Masuk ke pentas ataupun ke peringkat untuk round of 16 pun hampir sama juga sebelum mereka tewas di suku akhir. Coach, nampak Roberto Martinez, sebelum kita nak pergi ke team underrated tu, Roberto Martinez untuk kali ini, apa yang kurang lah coach?
2: Saya sebagai seorang jelatih lah, kan, kita bukan nak memihak pada jelatih, tapi insting sebagai seorang jelatih itu dia dah pasti dah mengenal pasti pemain-pemain mana yang dia bakal turunkan pada setiap perlawanan. Dan tidak ada mana jelatih pun nakkan kekalahan setiap perlawanan, dan saya pasti begitu juga dengan Roberto Martinez. Cuma seperti mana Pak Ih kata tadi, permainan pasukan Portugal ni dia tak terarah Argentina. Argentina kalau kita tengok sampai ke lately ni, sesi latihan terakhir, dari rondo dia main Kukaku tu, dia tak benarkan Messi masuk dalam walaupun Messi ada buat kesilapan. Di situ menunjukkan dia pada bagi sepenuh jiwa dan kepercayaan kepada Messi ni. Dan semua orang bercakap tentang Messi berjalan kaki banyak daripada berlari.
1: Kalau ikut kata dia nampak relax sikit.
2: Semua cakap benda sama. Tapi yang tak sama adalah apabila dapat bola orang tak boleh buat macam mana dia buat. Dan ini yang saya rasa Roberto Martinez dia cuba menyatukan. Itu yang kita nampak daripada orang luar. Dalaman mereka lebih mengetahui. Dan saya pun melihat Roberto Martinez banyak menggunakan pemain-pemain yang seperti mana Leo, Joe Felix, bertukar apa, kadang-kadang reserve, kadang di barisan permulaan. Dan kita tengok bagaimana membentuk sebuah pasukan yang kuat dia bukanlah berkisar kepada nama besar. Contoh yang paling tepat kepada pasukan Spain lah. Spain, kalau kita tengok hari ni, kalau orang kenal Spain, Lamine Yamal.
1: Yes.
2: Orang tak kenal pun siapa itu Olmo.
1: Oh ya, Zabal pun orang duk tanya lagi main team mana.
2: First game pun Zabal orang bantai dia. 30 minit katanya tak sentuh bola. Tapi hari ini dia pun ada pentas final.
1: Yep.
2: Jadi ini saya kata bola ni tak semudah netizen lah saya guna. Netizen membicarakan. Saya baca satu kata-kata Jurgen Klopp hari ini. Dia memihak kepada Thomas Tuchel mengenai apa yang Thomas Tuchel buat ketika bertemu dengan Argentina. Netizen akan mempersoalkan apa yang berlaku selepas perlawanan. Dan Thomas Tuchel mengambil satu pendekatan bertahan dan malangnya dia tewas. Tapi dalam dua perlawanan terdahulu, dia menggunakan cara yang sama, dia menang.
1: Yep.
2: Orang tak kata apa pun. Kalau belah utara ni orang kata okey je.
1: Okay.
2: Tapi ini adalah lumbra bola sepak, terus kena hadar. Netizen dia berkuasa untuk berkata-kata selepas perlawanan.
1: Dia nak menilai tu yang taktikal punya penilaian tu dah tolak tepi dah kot. Dia menilai kepada keputusan dan corak permainan. Pak Isubri, saya sebelum kita nak pergi ke underrated tu, satu lagi. Bila coach sebut pasal komen netizen pasal Portugal, sebab dua-dua pilih Portugal, saya kena pergi juga kepada Portugal ni. Ada yang kata CR kena pulau Fernandes, Bruno Fernandes macam main tu, aku nak gol untuk aku . Kalau Faiz di posisi itu, anda juga daripada perspektif seorang pemain, macam mana anda melihat kepada komen orang dalam pasukan tu? Mungkin ada perancangan yang berbeza sikit.
3: Okey, bagi saya lah, saya tak tahu apa perancangan Portugal sampai tak ada cara permainan langsung. Masuk dalam padang nampak gah, tapi bila main kosong. Jadi mungkin juga mereka tak mau bagi bola dekat Ronaldo. Sebab apa saya tak tahu. Sebab mungkin jealous ke apa saya tak tahu. Tapi itulah, dalam bola sepak ni, kalau kita tak bermain dalam berpasukan, ini yang jadi dah.
1: Baik, persefahaman nak dapat.
3: Persefahaman
1: chemistry tu kot. Tempoh masa pun kalau ikutkan untuk pasukan Portugal ni, kita, macam coach kata lah, player ada juga yang main dekat dalam Liga Portugal juga, luar pun ada. Banyak kita nak cerita pasal Portugal ni. Sekejap orang kata apa cerita Portugal, team dah keluar separuh akhir lah. Okay, suku akhir. Kita nak pergi pula kepada pasukan yang underrated. Ramai juga yang nampak kali ni, memandangkan Piala Dunia kali ni 48 pasukan. Kalau sebelum ini 32, masuk ke 48. 2030 sekejap dia pun kata Malaysia pun boleh masuk sebab ada lajak lebih sikit. Kan, 64 pasukan tu. Tapi kau cakap jawab tu, silakan.
2: 2034 kot kan? 2034. Saya rasa 64 pasukan.
1: Okay. So peluang kot setiap lagi kita simpan. Kita nak pergi ke pasukan underrated. Sebab apa? Bila kita dapat lihat kali ini ada pasukan-pasukan yang mungkin sebelum ni negara tersebut kita tak pernah dengar. Cabo Verde misalnya, kalau ikutkan selepas mereka mara ataupun selepas daripada aksi pertama mereka berdepan dengan pasukan Argentina, seri 0-0 Argentina ataupun Spain. Spain dah siap saya. 0-0. Mereka punya kadar pelancongan, pencarian di media sosial ataupun di platform pencarian 5,000 kali ganda. Orang nak kenal Cabo Verde ni, pelancongan apa ada. Tapi inilah yang menariknya tentang Piala Dunia. So kita nak pergi kepada aksi pula, pasukan yang underrated lah. Kalau kita dapat saksikan, overrated kita dah pilih, dua-dua pilih Portugal. Untuk coach sendiri, barangkali nampak ada pasukan yang seperti Curaçao ke Switzerland. Barangkali Switzerland sebelum ni kita nampak antara pasukan yang relax tapi ada achievement yang kita tak tahu nak cakap, luar biasa juga.
2: Bagi saya, pasukan yang boleh saya katakan rated ni ada dua lah, ni pandangan saya lah.
1: Okay.
2: Satu Cabo Verde lah. Cabo Verde ni kalau tak sebab dia masuk ke World Cup ataupun dia tak datang Malaysia untuk buat friendly, kita pun tak tahu di mana tempat dia. Dan juga DR Congo.
1: Oh,
2: kita ni sebut Congo daripada dulu.
1: Yeah.
2: Kita tahu tapi tak tahu di mana Congo.
1: Yes.
2: Tapi DR Congo ni hadir dengan World Cup ni mungkin disebabkan kota yang agak besar, 48 pasukan. Dan bukan sekadar kota yang menang dapat-dapat, tapi cara permainan. Seperti mana Q katakan tadi, Cabo Verde first game lawan Spain 0-0. Dan satu-satunya pasukan ketika ni yang belum ditembusi. Dan boleh saya katakan, selain pada malam, pagi esok lah final.
1: Kita tak tahu lagi lah.
2: Belum tahu siapa nak score, siapa Spain boleh score ke tidak.
1: Yes.
2: Dan Cabo Verde boleh berpuas hati dengan pencapaian mereka walaupun mereka bertahan sepanjang perlawanan menentang Spanyol kan.
1: Yep.
2: Tapi apapun, bagi saya corak permainan yang Cabo Verde tunjuk ketika bertemu dengan Argentina di pusingan ke-32 itu salah satu yang cukup-cukup baik bagi saya. Dan saya faham pasukan yang nothing to lose. Dia tidak ada apa-apa dan dia berjumpa dengan pasukan yang cukup besar dan dia melakukan dan bagi dia faham dan bagi saya dia buat sesuatu yang luar biasa. Dan dia tahu dengan apa yang dia buat sudah pasti akan dikenali seluruh pelusuk dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Cabo Verde dalam kejohanan Piala Dunia. Dan saya rasa semua orang yang menonton bola sepak pasti lah ni duk tengok YouTube di mana Cabo Verde.
1: Yes, betul. Masih
2: itu
1: lagi
2: saya,
1: mencari.
2: Saya rasa. Kalau tanpa World Cup, orang pun tak tahu di mana Cabo Verde. Dan yang kedua, di Ar Congo bagi saya juga upset lah. Lepas layak ke pusingan seterusnya saya rasa. Round of 32. Dengan mendapat jumlah mata yang baik juga. Tempat ketiga kalau tak salah saya. Dan sudah pasti pasukan-pasukan daripada Afrika. Daripada strength.
1: Senegal.
2: Senegal semuanya. Dia pun dengan strength ni yang dia saya rasa di Ar Congo dapat 4 mata.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau tak salah saya 4 mata. Dan dia pun menduduki tempat ke... Kalau saya tak salah saya...
1: Tempat ketiga.
2: Tiga. Pula dengan 4 mata.
1: Ya. Yep.
2: Jadi saya rasa... Pasukan-pasukan yang sebegini, saban kali World Cup akan muncul, akan ada pasukan baru yang akan datang. Dan cuma saya harapkan seperti mana Cabo Verde dan dia Kongo, mereka terus mengekalkan prestasi yang sama untuk World Cup yang akan datang, sebolehnya mereka layak lagi secara merit.
1: Baik. Kalau kita pergi ke Cabo Verde, ada yang sebut Cape Verde, ada yang sebut Cape Verde. Tapi kalau untuk FIFA kali ini ataupun dalam pentas Piala Dunia ni, kita gunakan Cabo Verde. Antara namanya yang kita akan sebut, penjaga gol lah, tak boleh lari. Vozinha yang dia tiba-tiba macam superstar.
3: Fenomena.
1: Fenomena. Sama juga macam orang yang kita bawa sekarang ni, Faiz Zubri. Satu fenomena, ramai yang nak cuba untuk lakukan aksi yang sama. Tapi kita nak pergi kepada pasukan underrated. Kalau macam coach, pasukan-pasukan yang dipilih tu di Afrika, pasukan orang kata archipelago itu. Tapi kalau Faiz ni, mungkin ada pasukan lain pula yang dipilih.
3: Okey, bagi saya pasukan underrated tahun ni saya tengok pada Egypt lah. Mesir.
1: Okey.
3: Mesir. Kita tahu memang dia nama besar, tapi tak sebesar macam tim Brazil, Spain, Jerman. Dia satu pasukan yang cakap berupaya untuk bersaing dengan tim-tim yang besar, tim-tim yang ada nama besar. Jadi cakap dia tak cepat putus asa. Saya best tengok waktu dia lawan Argentina.
1: Yes, itu. Itu orang marah pengadil.
3: Ha?
1: Orang marah keputusan.
3: Itu ada juga orang marah mengadil macam-macam lah. Tapi itu dia katakan bola sepak. Walaupun skor 2 biji, tapi ada lagi.
1: Itulah. Nasibnya.
3: Nasib masih menyembelahi pada Argentina lah. Tapi saya, malam tu, saya memang tonton di... Ada tempat memang fan Argentina banyak lah. Sepak Manggelar kan. Saya ramai syar. Dia tak kena Egypt lah. Jadi, 2 biji tu memang sorok lah. Bila sorok-sorok, ingat dalam masa berapa minit? 15 minit?
1: 15 minit?
3: 15 minit, Argentina boleh skor balik 3. Aduh, habis. Tapi itulah yang katakan, Egypt memang pasukan yang kuat lah bagi saya. Memang kuat.
1: Okay.
3: Daripada fizikal, memang baik lah.
1: Ada Mohamed Salah dekat situ juga. Kita sebut nama-nama yang sebelum ini mungkin.
3: Kalau ikutkan nama-nama besar dalam Egypt, masalah lah kot. Betul.
1: Okay, Gunai.
3: Ya, itu je.
1: Kita dekat situ juga, kita ada yang mula membenci Argentina daripada game tu.
2: Yeah. Sebab pemain Mesir tak ramai yang main luar.
3: Dia banyak mereka main di Liga Mesir. Mesir.
1: Yes. Yeah. So, bila kita sebut nama-nama yang macam kita dapat gambarkan hari ini, Marmoush main dekat City.
3: Yeah.
1: Lepas itu kita ada juga Hamzah Abdul Karim main dekat Barcelona Atlantic. Oh, ini menarik juga. Barcelona B, Al-Ahli banyak agak, Zizou antaranya. Zizou main tengah kata. Okey, kita nak pergi untuk pilihan untuk pasukan underrated ni kepada Faiz Zubri, Egypt. Kalau coach kita dapat tengok juga kali ini bila kita perkatakan perlawanan tu, bila Faiz dah sebut antara yang menarik dan juga kontroversinya adalah Argentina lawan Mesir itulah. Okay. Tapi untuk pandangan coach pula, aksi yang upset ataupun ada cerita kontroversi pandangan coach selepas 103 perlawanan yang kita dah saksikan ni.
2: Kalau upset tu bagi saya Norway Brazil lah.
1: Oh, okey.
2: Sebab Brazil ni memang dia selalu kalah dengan Norway di World Cup. Yeah. Kau tengok balik history dia. Hmm. Tapi dengan kali ini penampilan Brazil ialah Brazil ni nama besar. Mm-hmm. Kalau jual baju pun Brazil ni baju ni laku.
1: Ya.
2: Yeah. Orang akan beli Brazil. Lepas tu ada Neymar. Orang seronok pasal ada Neymar.
1: Betul.
2: Tapi Neymar main pun tak ada lama mana. Cumanya mungkin orang akan berkata Brazil kalah sebab penalti yang tak masuk di awalnya. Bagi saya bola sepak ni keputusan di kaki kita.
1: Oh, ini leh.
2: Jadi kalau penalti ni kalau nak masuk masuk, tak masuk
1: kan. Nasib,
2: Messi pun 2 biji tak masuk penalti untuk World Cup kali ni.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi bagi saya bukan itu turning point dia. Turning point dia adalah bagaimana kita nak absorb pressure dan sebagainya. Dan saya dapat dalam kita dengar World Cup ni kita membaca banyak benda. Kita banyak Michael Olis daripada France. Dan untuk mengawal tekanan dia ada pakai satu benda ubat letak bawah lidah dia.
1: Oh.
2: Untuk kontrol tekanan. Jadi benda-benda macam ni yang kita fahamlah. Ha? Dan benda ni saya rasa Norway Brazil tu satu perkara yang upset untuk saya lah. Dan kontroversi, saya tak nampak kontroversi sangat game Argentina dengan Mesir walaupun semua orang berkata yang sama. Cuma saya melihat cuma statistik tentang VAR saja.
1: Yeah.
2: Apabila statistik VAR tu mengesahkan jika betul ya, jika betul. Untuk goal against mana-mana ni yang menentang dengan Argentina, kalau kita skor lawan Argentina dia akan tengok VAR, dia akan pergi kepada salah. Maksud, bukan masalah.
1: Maksudnya salah
2: kesalahan tu akan dapat kepada Argentina. Okey. Goal tak dikira. Tetapi untuk pasukan Argentina pula dia kadang-kadang tu dia tak ada benda tu. Tapi saya tengok pada statistik yang dibuat, bukan saya saya
1: buat based sendiri, on data lah.
2: Based on data. Jadi bagi saya kontroversi tu tak banyak sangat lah. Cumanya jika jaringan tu dihasilkan untuk Egypt sebelum gol kedua tu.
3: Gol ketiga.
2: Sebab pergerakan tu cantik.
3: Gol ketiga.
2: Gol ketiga. Cantik Egypt. Tapi sayang
3: saya nak tanya lah. Sebab gol ketiga tu dah gol. Tapi dia tengok balik pijak kaki.
1: Kan?
3: Okey. Bila gol Argentina skor tak sama juga pun. Macam tu tak ada VAR.
1: Tak check itu, pun.
3: Tak check.
2: Dia ialah kita sekos kita belajar lah VAR di Malaysia kan. Yeah. Malaysia punya VAR ni pun faham-faham lah kan. Tapi dia punya adat VAR ni macam ni, kalau kata benda tu dah gol, no offside, gol dikira, tetapi VAR panggil, ada kemungkinan jaringan tak dikira.
1: Oh, okay.
2: Dia tengok macam tu. Tetapi sebaliknya gol tu tiba-tiba diangkat offside, gol tak dikira dan VAR panggil. Apabila VAR panggil, ada kemungkinan gol tu dikira. Tengok tu, kalau di Malaysia dia akan ada upside down. Maksudnya berlawanan dengan keputusan.
3: Kiranya macam ada biar tak ada biar sama juga lah.
2: Lebih kurang macam tu. Cuma dia dah lawan sikit lah. Tapi di World Cup dia boleh nak goal. Okey, dia kata goal, dia tengok balik.
1: Baik.
2: Tak goal, dia tak goal. Dia boleh tengok.
3: Tapi macam berlawanan. Tak adil lah kan. Sebab sesiapa bila terjadi kejadian tu boleh tengok biar.
2: Ya.
3: Tak ada. Bila tengok Argentina gol, tak tengok VAR.
2: Saya bukan penyokong Argentina.
3: Saya pun sama, bukan?
2: Bukan. Tapi
3: cara tu.
2: 2022 saya sokong Argentina pada champion.
1: Oh, okey. Baik. Lepas dah bagus. Saya yang namai ni. Tapi itulah, kadang-kadang bila kita nampak kali ini, VAR ini antara yang mencetuskan kontroversi. Coach juga memberikan gambaran upset tadi. Tapi Brazil kali ini, Coach, kalau boleh kita nak sentuh sikit lah. Sebelum kita pergi kat Faiz, ringkasnya apa yang kurang kat Brazil membuatkan mereka, boleh kita katakan antara pasukan yang upset ni?
2: Orang kena Brazil ni, kalau kita beli kasut Adidas, dia tulis Adidas Samba. Kalau otak kita, Samba ni Brazil.
1: Ya, betul.
2: Betul. Jadi Samba tu hilang.
1: Hilang dia punya key
2: hilang dia punya total football. Jadi bila Samba tu hilang, orang tak kenal Brazil punya identiti. Jadi identiti ni bagi saya Brazil dia tak mengekalkan, dan betul pun dia tak fikir identiti, dia fikir dia nak champion. Bagaimana dia nak champion, tetapi bunga tu tak ada. Sebab bunga dia tu ada kat Neymar, dan dalam masa sama Neymar injured. Dan Neymar tidak berada dalam keadaan 100%. Dan saya rasa seandainya Neymar berada dalam keadaan yang kondisi yang terbaik, ada kemungkinan dia pun akan lebih layak, lebih jauh.
1: Baik.
2: Itu pandangan saya.
1: Okey. Untuk Ancelotti pastinya tugas yang panjang juga lepas ni. Kita dengar macam-macam rumours tapi kita simpan lah untuk Ancelotti. Saya rasa coach pun pasti dah tengok dah antara cerita-cerita. Tapi Faiz, kalau kita boleh perkatakan untuk pasukan yang perlawanan yang paling upset, ataupun ada cerita, kita mulakan upset dulu lah sebelum kita nak pergi kontroversi bang kali.
3: Saya tengok game England dengan siapa?
1: Norway.
3: England dengan Argentina lah.
1: Okey. Ha. England dengan Argentina tu momen yang kalau kita tengok banyak dramatik kat situ
3: lah. Ya betul. Perlawanan memang dramatik, tapi itulah kesilapan, mungkin kesilapan dari England lah. Sebab mengubah percaturan daripada bermain secara menyerang dan tiba-tiba bertukar menjadi defend.
1: Yes, satu tapi technical.
3: Sebab kita tahu Argentina dah berapa game, minit-minit last mereka akan bangkit. Jadi saya tak faham, mungkin saya bukan coach, coach lagi faham lah sebab apa ia jadu. Sebab game memang sedap, memang fight daripada awal sampai minit half time pun. Masuk second half dah berubah. Jadi rugilah sebab fan-fan dah
1: ada emotional dia, ada excitednya kat situ.
3: Sebab kita tahu fan England ni lain macam sikit.
1: Dia punya.
3: Jadi itulah kata, bila silap percaturan, silap dalam apa dalam padang, akibat ni adalah.
2: Saya fan England.
1: Ya, saya kena sebut tu.
2: It's coming home.
1: Tapi itulah episode kita.
2: Dan jadi saya melihat daripada first game sampai lah game yang terakhir semalam. Rentak permainan dia pun memang antara yang paling high intensity lah. Cumanya bermula dengan perlawanan bertahan yang mereka lakukan ketika dengan Mexico. Di situ saya nampak perubahan yang Thomas Tuchel akan buat last 50 minit. Terus bertemu dengan Norway, perkara yang sama berlaku. Dan mereka mengulanginya untuk pertemuan dengan Argentina. Bezanya Argentina ni memiliki individu ability yang hebat. Kita tengok Messi, walaupun umur dia 39, jaringan kedua bermula daripada dia.
1: Compact lah kalau boleh kita kata, kat semua semua unit tu compact. Cantik.
2: Gol pertama hasil ICG pada dia. Bila dia ada situ, dua orang dia ambil, orang main dua orang untuk dia, buka dua orang kosong untuk Enzo Fernandez untuk jaringkan gol pertama. Gol kedua pun sama, dua orang datang dan dia melakukan crosses. Jadi mungkin saya tak kata Thomas Tuchel buat kesilapan, sebab dua game sebelum tu dia buat benda yang sama. Jadi saya pasti dia shock. Dia tahu, kata that's the time aku buat benda yang sama untuk aku bawa team ke final. Tapi malangnya tak berlaku, sebab tu yang saya katakan tadi, ability players, individual ability yang dimiliki oleh Argentina ketika tu yang menyebabkan

0: kan, ketinggian dia 185 ke atas.
1: Ya, dia pendek. Bukan masalah dia pendek, bola tu tiba betul dekat dia. Kalau tak gol lagi tu bukan salah orang crosses lah, bukan Messi yang salah. Timnya yang salah. Kan, itu bagi pandangan saya lah.
0: Okey, baik. Banyak kita singgahkan England ni, tapi sebelum kita pergi bawakan gambaran perbincangan kita dekat sini, saya nak ingatkan juga kepada anda, waktu ini anda boleh terus datang ke Kompleks Sukan MBSP kerana kemeriahan kita bawakan. Untuk makluman anda, di belakang saya, kita juga bawakan perlawanan aksi empat penjuru pasukan-pasukan veteran. Ada daripada, saya maksudkan daripada daripada Pongsu Seribu, daripada Bertam ada, ada dua lagi pasukan, Ampuan Nak Main, kena tengok sendiri. Yang ada di sekitar Pulau Pinang lah ni, masih ada lagi kesempatan untuk anda datang beramai-ramai kerana aksi dan juga cabutan-cabutan bertuah, hadiah-hadiah istimewa terus kami bawakan kepada anda. Dan untuk makluman anda, anda boleh tonton secara langsung juga di ruangan Facebook Live, TikTok Live dan juga di YouTube Live serta di frekuensi kami. Dan di skrin ni kita juga bawakan kepada anda. Sambil-sambil tu saya dapat kongsikan gambaran YB Datuk Seri Rizal Marikan sudah pun bersama-sama dengan kita juga hari ini untuk kita bincang-bincangkan. Untuk makluman Datuk Seri, kita sekarang ni bawakan dua figura hebat dalam arena sukan bola sepak tanah air kita, Yusri Cik Lah dan juga Faiz Subri. Kita nak sambung semula perbincangan kita dekat grandstand ni lah. Grandstand sebab kita nak memburu siapa yang bakal membawa Piala Dunia kali ini antara Argentina dan juga Spanyol. Tapi kita masih lagi di blok yang pertama, kick off kita. Kita dah cerita pasal pasukan yang overrated, underrated, keputusan upset. Kita nak saksikan juga ataupun nak bincangkan jugalah gol tercantik. Kalau ikutkan gol tercantik ni, banyak kita nak bincangkan. Saya pergi dekat Faiz Subri tu kot, sebab dialah pemenang Puskas Award itu, yang mana kalau kita dapat banggakan, walaupun 2016 10 tahun dah pun berlalu, masih kita akan sebut. Faiz Subri, 2026 ni Piala Dunia yang anda saksikan ataupun perlawanan yang anda saksikan, ada gol tercantik.
2: Okey, bagi saya lah. Bagi saya, kalau ikutkan gol cantik ni, untuk tahun ni ada juga. Tapi saya tengok balik jaringan-jaringan, yang menarik bagi saya Enzo Hernandez lah. Okay. Game Argentina lawan England.
0: Alright. Itu okay. Gol yang kalau kita dapat, kita tengok tu dia lebih kurang kot tu. Ada teknik yang sama?
2: Ada sikit.
0: dia minta tips lah gol.
2: Sebab apa saya memilih itu? Sebab kita tengok dia punya ketenangan, dia boleh fokus tempat yang dia nak tuju tu. Memang cantik lah guru.
0: Baik.
2: Bagi saya lah. Bagi Kus, Kusri saya tak tahu lah. Mungkin ada yang lain.
0: Kus, ada tambahan lagi ke? Ataupun sebelum tu kita nak pergi, ada yang tanya. Sebab Yusri Cik Lah dan juga Faiz Subri kita bawakan hari ni, ada reunion sebenarnya. Panjang cerita tu. 2009 lah.
2: Kalau ikutkan tu memang banyak lah. Pasal kami dua ni pasal banyak lah.
0: Pernah sekali atas padang.
2: Dulu padang. Saya pernah dengan Coach Yusri waktu di Tambun Tulang 2009. Waktu tu Piala FM Cup.
0: Oh, okey.
2: Coach ni lah yang ajak saya. Tapi macam-macam masalah lah. Coach ni juga bagi tenang saya. Dan juga Coach ni lah sanggup nak beli kasut bagi saya.
0: Oh, sanggup beli kasut Coach. Waktu tu kasut pertama yang masih ingat.
2: Lupa,
0: sebelum kita pergi balik pada perbincangan kita.
2: Lupa
0: lah Coach. Tapi kiranya yang Puskas punya tu antaranya skill tu daripada Coach juga.
2: Sebab sikit-sikit Coach ada ajak lah.
0: Okay. Tapi itulah sebahagian daripada rencah dan juga cerita yang kita bawakan. Kembali semula Coach, kita tadi kalau macam yang Faiz Subri pilih, gol tercantik Argentina lawan dengan England, keputusan akhirnya 2-1. Enzo Fernandez gol pada hujung-hujung perlawanan juga, minit ke-85. Kalau Coach pula mungkin ada lagi perlawanan ataupun, sebab kalau ikutkan kita tanya Faiz lah, tapi tak apa, kita tanya Coach sebab perspektif Coach. Saya dimaklumkan daripada 103 tu Coach dah menonton 104 sebab dia dapat gambaran untuk final sekali. Coach, untuk yang aksi 103 perlawanan ni, antara yang tercantik pilihan Coach juga.
3: Saya gol Kylian Mbappe.
0: Oh, okay.
3: Saya lupa lawan mana first goal yang dia curving shot.
2: First game
0: lawan,
3: saya ingat
0: kau masa 16
3: quarter final, saya lupa.
0: Kalau kalau untuk round of 16, kita ada lawan dengan Paraguay.
3: Bukan, selepas tu.
0: Okey, quarter final lawan dengan Morocco 2-0.
3: Saya rasa.
0: Okay.
3: Bola yang dia curve tu. Oh, yang saya nampak macam dia tak ada angle kan. Mm-hmm. Betul-betul ujung. I mean sebelah pemain player je lah. Dia punya quality lah.
0: Quality.
3: Mbappe ni quality lah. Tak boleh sangkal lah.
0: Okay, tapi apa pun untuk France, penyokong-penyokong France, saya rasa ada juga ni yang saya nampak dia pakai baju France, terpaksa akur.

0: kalau ikutkan coach, sebelum kita sembang berkenaan dengan semua perjalanan cerita kita ni, coach dah habak dah episod yang kedua itu pilihan coach adalah England. Saya tak tahu lagi. Pak Haji Subri, untuk pilihan World Cup kali ini, sebelum kita tahu siapa yang marah ke final ni.
1: Saya Perancis.
0: France juga.
1: Tapi itulah.
0: Apa kata? Semua third, fourth places ni. Okay. Set lagi kita simpan untuk jangkaan di aksi final. Baik, kita nak saksikan juga ataupun kita boleh bincangkan juga berkenaan dengan taktikal terbaik coach. Kita tahu ramai jurulatih-jurulatih yang pastinya hari ini di pentas Piala Dunia, mereka membawa satu identiti tersendiri, membawa DNA yang mereka cuba untuk serapkan kepada pasukan. Untuk coach, barangkali ada pasukan yang sudah pun mengaplikasikan, ada taktikal yang berjaya untuk membentuk sebuah pasukan itu dengan jayanya untuk World Cup 2026.
2: Saya rasa Spain is the best. In terms of tactical lah. Saya melihat daripada ketika mereka champion kali pertama 2010, kalau tak salah saya, di South Africa ataupun saya lupa. Ketika tu Spain beraksi dengan tanpa penyerang.
0: 2010 lah.
2: 2010
0: South Africa.
2: Kali ini dia ada Orizabal dan bukan penyerang tulen pun, dan semua mengenalinya. Tapi hari ini dia bawa perkara yang sama, dan dia ini dia punya orang panggil DNA Spain sendiri. Dia tak takut dengan apa yang dia bawa, dan pemain-pemain yang kita lihat hari ini yang beraksi dalam kesebelasan utama pun kita tak kenal siapa nombor 15 yang berada belah kiri ni. Selalunya William yang main dekat situ. Tapi itulah salah pemain daripada Atletico Madrid yang kita tak kenal pun. Tapi boleh beraksi sehingga ke tahap ni. Kita hanya tahu Lamine Yamal, Yamal Amal. Dan saya rasa pasukan yang tak pernah melakukan defending deep, defending Spain. Kalau mereka leading ke, masih langkah dalam terikat ke, mereka masih menggunakan cara dan permainan yang sama. Dan mereka letak di situ enjin misalnya mereka Rodi di situ. Dan apa saya lihat yang dilakukan oleh jurulatih pasukan Spain cukup berjaya. Cukup berjaya, dan saya rasa teruja setiap kali melihat Spain beraksi. Dan kita terasa 90 minit itu tak puas untuk kita tonton. Disebabkan cara permainan. Mungkin saya tak tahu untuk perlawanan malam ni, dan saya rasa mungkin tidak ada bezanya, cuma bezanya adalah lawan yang mereka tentang saja.
0: Right. Argentina, awal tadi coach ada juga sebut berkenaan dengan Argentina ni, macam mana compactnya mereka di setiap unit. Tapi kalau boleh kita sebutkan juga Luis De La Fuente ni, mereka ada perancangan seri formasi yang 4-3-3, cukup compact juga untuk berdepan dengan pasukan Argentina. Tapi itu semua kita akan bincangkan di blok terakhir, masa tambahan sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak pergi ke pemain muda paling outstanding lah untuk World Cup ni. Kita dapat lihat, kita sebut berapa kali coach? Kalau saya ingat ni ada 4-5 kali kita sebut nama Lamine Yamal, pemain berusia 19 tahun. Tapi untuk Faiz Subri, kita mulakan Faiz Subri dulu. Barangkali Faiz dah melihat ada pemain yang outstanding untuk edisi kali ini, pemain muda khususnya.
1: Okey, bagi saya pemain muda memang banyak berkualiti, tapi pilihan saya Lamine Yamal lah. Sebab kita tahu dia punya keupayaan dan juga dia punya dribbling memang baik, finishing pun ada. Tapi saya tengok macam Spain lah, saya ulang balik lah. Bila tak ada dia dengan umur, tim nampak hanya bermain saja. Bila masuk dua orang ni, baru kita nampak gameplay dan mengubah corak permainan mereka lah. Bagi saya memang Lamine Yamal lah, pemain muda yang berbakat dan juga banyak lagi
0: masih untuk Spain. Saya lagi kalau kita buat pergi ke last block ataupun block terakhir kita, masa tambahan, rasanya masih lagi pilihan itu Spain lah ni. Sebab kita ikutkan pilihan awal ni banyak lah ni. Okay, kita nak tepi kepada Coach Yusuf Cik lah, pemain muda outstanding untuk edisi 2026 ni.
2: Saya pergi kepada Pau Cubarsí.
0: Oh, okay.
2: Defender center back Spain. Umur 19 tahun. Bila kita lihat dia beraksi dengan Barcelona tu, mulanya agak berani. Hansi Flick untuk gunakan dia di center back.
0: Yep.
2: Masih belajar pun, student.
0: Betul.
2: Tapi untuk World Cup kali ini, beliau dah jaga Cristiano Ronaldo.
0: Ya. Yeah.
2: Dia dah jaga Kylian Mbappe. Dan kedua-dua nama besar top player ni tak berjaya menembusi dia pun. Okey, mungkin bukan kerana dia seorang beraksi. Tetapi bagi saya dengan umur semuda itu, dengan peringkat stage yang tertinggi, hari ini dia akan bertemu dengan lagi besar pemain, dan kita lihat bagaimana dia nak adaptasi dengan corak Messi. Dan semua orang tahu Messi akan duduk di sebelah kanan, akan dah buat masuk ke dalam. Dia akan, kalau dia nak cross, dia akan cross papus, siksiat yang sudut untuk orang akan masuk header, yeah, ataupun touch, tap in, ataupun dia akan bagi ke belakang untuk left back overlap, uh-huh, untuk set back balik,
0: okay, cut back.
2: Dan ataupun kalau dia main ke mana sekalipun, dia akan masuk ke dalam box, dia patah balik keluar untuk terima bola cut back. Semua tahu benda tu. Saya satu dunia coach tahu, tapi tak boleh nak kontrol dia. Dan nak tengok malam ni macam mana Pogba Barsi nak adapt benda ni. Dan saya pergi kepada pemain ni sebab saya rasa pemain ni agak konsisten untuk satu musim. Dia main tak berhenti dengan umur dia, no injuries, dan saya seronok untuk itu pemain muda yang berbakat besar. Kita tengok apa yang end up dia untuk malam ni.
0: Okey, coach, kalau kita tengok untuk Pau Kapu Basi ni, mula dengan Barcelona, masih lagi maintain masa depan untuk terbaik Pau Kapu Basi lepas Piala Dunia ni, sebab ramai juga mungkin nak signing dia kalau ikutkan kontrak dia sampai 2029. Ramai yang tanya ni, kalau coach nampak corak permainan ini untuk pasukan mana dalam liga antarabangsa ni sesuai?
2: Coach Barcelona hari ini Hansi Flick, dia memang terkenal dengan high pressing. Bila high pressing, satu tim akan duduk di atas ataupun melebihi daripada zon 1 dan 2 untuk pasukan di kawasan lawan. Dan pemain-pemain seperti mana Pogba Barsi ini diperlukan, ada energi yang banyak, lasak, dalam masa yang sama agak agresif. Jadi apabila ketenangan yang diperoleh dengan seumur sedemikian, bertemu pemain yang cukup-cukup experience, dan bagi saya sudah pasti banyak tim akan mengintai pemain ini. Dan saya tak nampak semua orang lihat pemain ini sebelum World Cup. Mungkin orang tengok dalam erti kata lain Barcelona berjaya. Tetapi di sebalik kejayaan Barcelona tu, orang mungkin terlupa Pogba Barsi. Mungkin orang lihat Lamine Yamal, sudah pasti saya tak kata tak, bukan betul Lamine Yamal. Tapi di sebalik kejayaan tu ada pemain yang seperti ini, dan saya rasa saya bagi tempoh satu musim lagi tu, musim depan, musim ini yang akan datang, 26-27, sudah pasti tahun yang berikutnya nilai pemain ini akan bertambah tinggi, dan banyak pasukan-pasukan yang akan cuba menandatangani.
0: Yes, okey, ini Lamine Yamal yang kita sebutkan di paparan skrin waktu ini. Kalau kita boleh imbas untuk pasukan Spain ni, selain pada Pogba Barsi yang coach sebutkan, Marc Cucurella antara yang menjadi sebutan, begitu juga dengan Pedro Porro, Eric Garcia, itu di bahagian pertahanan. Tapi kita nak terus kepada aksi final malam ini. Ini semua penentu, semua cerita selepas 104 perlawanan. Ada penuh dengan cerita politik juga di Amerika Syarikat, dibawa masuk Iran kita tak sempat sentuh, South Korea tak sempat sentuh. Tapi itu tak apalah, kita dah pun jadikan kenangan. Kita harapkan 2030 nanti. Tapi kita nak fokus untuk aksi final ni, jangkaan Faiz Subri, corak permainan yang bakal ditampilkan oleh kedua pasukan, dan siapa yang akan bergelar juara untuk hari ini.
1: Okey, untuk perlawanan akhir malam ni lah, pasukan Sepanyol dan juga Argentina, memang kita tahu Sepanyol hanya bolos satu gol. Tetapi Argentina jaringan berapa? 19. Ini memang pertembungan yang baik, pertembungan yang sengit. Saya jangkakan untuk game malam ni, Spain lah. Spain akan menang 1-0.
0: Okey. Saya ingat dia cerita pasal Argentina kot. 19 gol skor. Tapi ingatkan nak pilih Argentina.
1: Tapi bila kena faham, bila Spanyol dapat gol, mereka tak akan main tahan walaupun skor gol. Mereka bermain macam biasa. Kita tengok waktu Spanyol lawan France. Walaupun mereka dapat gol satu, mereka bermain macam biasa. Dapat gol dua, bermain macam biasa juga. Baik. Jadi malam ni saya berharap Spain dapat gol awal dan akan maintain sampai habis.
0: Berapa jangka? 1-0
1: saja? 1-0.
0: Ringkas, siapa penyaring?
1: Penyaring dia? Penyaring yang mungkin Lamine Yamal.
0: Oh, okay. Masih kekal ke? Konsisten, dan juga masih lagi memastikan Lamine Yamal tu disebut-sebut. Untuk coach, taktikal yang mungkin diturunkan oleh pengendali pasukan Spain ataupun untuk Argentina, jangkaan untuk aksi ini?
2: Saya lihat Spain akan kekal benda yang sama, kesebelasan yang sama. Tapi mungkin di pihak Argentina dalam pusingan suku akhir dan separuh akhir, banyak perubahan mereka lakukan.
0: Yep.
2: Mereka bermain beraksi dengan 4-4-2. Dan dalam masa yang sama, saya rasa mereka akan kekal formasi yang sama 4-4-2 untuk perlawanan akhir ini. Dan seperti mana kata Faiz tadi, di awal tadi, Argentina ni akan menjadikan gol di minit-minit terakhir.
0: Ya, yeah, betul.
2: Dan
0: average-nya begitu.
2: 19 jaringan yang telah dijaringkan oleh Argentina. Mm-hmm. Cukup besar untuk perlawanan kejohanan sebesar World Cup. Yang mm-hmm. ada 9 perlawanan, kota salah satu keseluruhan sehingga ke final. Tapi jumlah jaringan untuk perlawanan terdahulu kita tak boleh ambil kira untuk perlawanan hari ini. Malam ni saya rasa Spain akan tampil dengan permainan yang sama, begitu juga dengan Argentina. Dan I think dulu untuk 90 minit, dan saya tak nampak kedua-dua pasukan akan memperagakan aksi bertahan. Seperti mana Argentina, dia akan duduk berada dalam kawasan sendiri untuk menantikan apa yang boleh dilakukan. Dan saya tahu mereka akan cuba melakukan bertahan dengan sebaik mungkin, kerana Messi tak akan berlari untuk bertahan.
0: Yeah.
2: Jadi kelebihan Argentina apabila ada bola, sebab Messi tak bertahan, dia akan penetrate, kan? Penetrate dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang saya nak tengok, bagaimana jurulatih Spain untuk adapt situasi itu, dan dalam masa sama bagaimana jurulatih Argentina juga nak mengenal pasti bagaimana nak menyekat Lamine Yamal ataupun Olmo. Bagi saya, pemain yang underrated untuk kali ini.
0: Oh, Olmo, okay.
2: Yang yang kita tak nampak, tapi bagi saya memberi sentuhan yang cukup bermakna untuk Spain sebenarnya.
0: Yes.
2: Dan bagaimana kalau seandainya pemain ini dikunci dengan baik, saya rasa pergerakan dalam Yamal akan terbatas.
0: Baik, kalau kita bila coach sebut Danny Olmo ni antara assistnya yang paling penting ketika berdepan dengan pasukan France di peringkat separuh akhir. Okey, jangkaan coach tak bagi.
2: Saya pergi kepada Spain 2-1.
0: 2-1. Oh, 2-2 Spain. Tapi itu jangkaan. Apapun, terima kasih. Kita ucapkan banyak kita nak bincangkan berkenaan dengan taktikal. Tapi hari ini kita nak compactkan. Kita bawakan Faiz Subri dan juga Yusri Cik lah. Kedua-dua figura ini akan bersama-sama dengan kita untuk juga membawakan meriahan di Kompleks Sukan MBSP Bertam ini. Terima kasih kepada Yusri Cik lah. Terima kasih juga kepada Faiz Subri. Kalau anda yang nak bersama-sama dengan mereka, kena main lah ni. Saya kira mereka nak balik saat mandi sebelum nak main tengok Kuih 3 saat ini. Tapi insyaAllah ada lajak sikit sebelum mereka akan pusing-pusing ada di sekitar Kompleks Sukan MBSP. Apapun, terima kasih sekali lagi Coach Yusri Cik lah. Lepas ini berangkat balik ke?
2: InsyaAllah balik dulu.
0: Tapi hari ini ada Bertam lagi lah.
2: Ada Bertam, insyaAllah.
0: Bertam tetap indah. Bandar raya yang cukup orang kata penuh dengan ceritanya. Boleh terus panjangkan masanya di sini.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Kawasan menarik.
0: Yes. Lepas ini Coach, mungkin ada tim yang akan main di sini. Kerak pula main ke sini ke?
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi Faiz Subri. Mungkin ada program terdekat sebelum kita nak akhiri ruangan kick off dan juga masa tambahan kita dalam Pod Piala Dunia ni, nak kongsikan apa yang terkini berkenaan dengan Faiz Subri dan juga Penang FC nak masuk ke season depan ni.
1: Okey, sekarang tim Penang tengah prepare untuk season baru, dan dalam masa dekat akan adakan friendly di Kelantan dan juga Songkla.
0: Oh, okey.
1: Kita dapat rujukan untuk bermain di Songkla dan juga Kelantan.
0: Dan kita juga bawakan kemeriahan. Kalau anda saksikan, baru habis game veteran. Ini antara yang kita terus bawakan kepada anda. Terima kasih sekali lagi kepada Coach Yusri Cik lah, Faiz Subri, baik, kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Dan untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda, kita dalam Pod Piala Dunia hari ini eksklusif, selain pada dua figura yang eksklusif juga kita bawakan ke Bertam ini, kita juga akan bawakan orang kuat di Bertam dan juga seberang Prime. Untuk anda, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Pod Piala Dunia. Kembali semula ke Konti untuk waktu ini. Guess I'm gone.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran pusat khidmat ADUN Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Okey, hari ini terus kita bawakan kepada anda kemeriahan bagi pentas Piala Dunia. Kali ini langsung dari Kompleks Sukan MBSP. Sambil-sambil itu, kalau boleh saya berikan gambaran kepada anda, aksi ketika ini sedang berlangsung di atas padang Kompleks MBSP ini. Datuk Sri sempat tadi? Ya. Ada sempat kick ke?
4: Sempat tengok.
3: Okey, sekejap lagi kita dah tanya awal ni, ada yang bertanya-tanya dengan Datuk Sri yang mana, Datuk yang mana kita bawakan hari ini. Awal tadi kita dah kongsikan kepada anda, hari ini kita bawakan tulang belakang dan juga orang kuat di kepala batas dan juga di seberang perai ini. Dan dalam Pot Piala Dunia istimewa eksklusif hari ini, kita bersama dengan Datuk Sri Rizal Marikan dan Marikan ADUN Bertam. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami.
4: Terima kasih kerana menjemput saya juga.
3: Ya. Tapi kalau ikutkan Datuk Sri, kami yang dapat join ni jemput kami masuk sekali.
4: Terima kasih kerana menyertai.
3: Ya. Okey, kita juga bersama-sama dengan Datuk Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Terima kasih Datuk hari ini. Datuk Haji, kalau ikutkan ramai yang dah tunggu ni MBSP, banyak program ni berkata tahun 2026 ni. Set lagi kita akan pergi. Boleh Datuk Sri? Boleh Datuk Nah? Okey. Datuk Sri, kalau kita lihat untuk kali ini, malam ini cukup meriah suasana di Kompleks Sukan MBSP. Saya dimaklumkan dengan rakan-rakan strategik yang join, anak-anak muda hari ni pun, yang veteran pun ada, tengah domain lah ni. Sambutan yang Datuk Sri lihat dan mungkin ada perancangan dalam jangka masa terdekat ini untuk anak-anak muda khususnya di Bertam ni.
4: Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berada di sini kerana kita menantikan detik kata perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina yang akan berlangsung pada pukul jam 3 pagi. Tapi saya melihat ini adalah kesempatan kerana di mana-mana di mata dunia pun ia merupakan satu bahang demam Piala Dunia dan merupakan sukan yang paling-paling ditontoni oleh dunia. Malahan dikatakan ketika di Doha ada 5 bilion eyeball yang tengok. Kata kali ini katanya mungkin lebih, sebab dulu 32 pasukan, sekarang dah jadi 48 pasukan. Dulu perlawanan mungkin kurang, sekarang dah 104 matches. Now dah 103.
3: Betul.
4: So ini menjadikan bahawa nilai komersial kata Piala Dunia terutamanya untuk sampai ke tahun angin tinggi. Dan demikian juga ia menarik minat juga tidak kurang di Malaysia. Walaupun bola sepak di peringkat negara kita masih lagi berada, belum sampai ke tahap Piala Dunia dan tidak mustahil. Namun pada yang pentingnya, minat di kalangan rakyat ini adalah amat tinggi. Jadi mengambil kesempatan itu, saya menganggap bahawa sukan bola sepak ini adalah sukan yang boleh membentuk perpaduan dan juga membentuk kata ukhuwah, di samping kata menimbulkan kata suatu aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tengoklah sendiri hari ini, yang datang bukan di kalangan anak muda, ada di kalangan ibu, ayah, wanita, yang muda, yang tua. Seakan-akan jadi satu pesta keluarga. Dan di samping pengisian itu, dianggap pengisian yang amat-amat memberi makna kepada rakyat Kuala Batas, khususnya ADUN Bertam dan Kuala Batas. Ya, sekaligus juga kata memberi ruang untuk pemimpin masyarakat kata dapat berjumpa, bertemu, dan sekaligus ia akan menjadi tradisi daripada zaman ke zaman untuk 4 tahun yang akan datang dan sebagainya.
3: Baik, kalau kita boleh gambarkan juga kemeriahan di sini, bukan saja kepada anda yang mungkin menyaksikan kemeriahan di belakang ni. Saya dimaklumkan sempat tadi saya jumpa dengan pengunjung, ada yang kata mai daripada Baling, Baling Kedah pun ada. Ada yang mai daripada Perlis, daripada Coach Yusri Cik Lah daripada Perlis, tapi ada juga rakan-rakan kita yang lain juga. Tapi untuk itu juga, ada yang nak mengenali, nak tengok Kompleks Sukan MBSP yang sebelum ni dapat tengok dekat scroll TikTok YB. kondusifnya, selesanya, dan dimaklumkan juga akan ada aktiviti dan juga lokasi kita ni, Komplek MBSP, Komplek Sukan MBSP ni. Barangkali Datuk Haji Badrul Amin ada gambaran berkenaan dengan Komplek Sukan MBSP. Saya dimaklumkan 20 tahun lah Datuk.
5: Okay. Komplek ni sebenarnya dah lebih 20 tahun dah.
3: Oh, okay.
5: Lebih 20 tahun dah. Kira lama dah lah.
3: Yeah.
5: Jadi sini dia bukan saja sebagai pusat fasiliti sukan. Kalau tuan-tuan tengok, semua nampak gini kan? Ha. Dia juga merupakan satu pusat komuniti. Jadi kita buat dua suasana lah. Sini ada lebih kurang ada 6 fasiliti utama. Satu yang kita nampak sekarang ni adalah padang bola dengan astaka. Kita juga ada apa ni, gelanggang tenis. Okay, di depan tu kita ada longboard. Kita ada dewan yang menempatkan gelanggang badminton.
3: Baik.
5: Dan dia berfungsi sebagai dua fungsi. Dia boleh tukar daripada gelanggang badminton kepada gelanggang sepak takraw dan juga bola jari.
3: Oh, okey.
5: Okay. Kita ada satu lagi adalah longboard. Salah satunya yang ada di seberang Perak. Dan yang terakhir kita ada gelanggang hoki. Okey. So ada 6 gelanggang sini. Jadi merupakan pusat fasiliti sukan. Tetapi juga kalau tuan-tuan lihat di sini juga dewan sebagainya yang sedia ada ni, kita juga gunakan sebagai pusat apa ni, komiti, terutama untuk golongan untuk dia buat kenduri kahwin.
3: Yeah.
5: So kita benarkan. Okay. Jadi kalau tengok ni, bila kata the whole year penuh dengan aktiviti, terutama dengan kenduri kahwin.
3: Kena booking awal tu.
5: Kena booking. Sebab harga dia murah.
3: Ya. Yeah.
5: Harga dia murah.
3: Daripada tak silap saya 600.5 jadi 1,500 kan.
5: So,
3: tapi
5: dia,
3: paling murah harga tu.
5: Dia dengan ada aircon dan sebagainya.
3: Yeah. Okay.
5: Cuma bila ada dua dekad ni, ada banyak kelemahan lah yang perlu kita ni. Jadi dengan ada Datuk Seri Rizal mereka ni, banyak bantuan kita dapat.
3: Yeah.
5: Yang terbaru ni, kita baru saja habis melaksanakan net tarah lampu limpah. Itu yang tempat yang ada sekarang ni.
3: Malam ni kita bawa.
5: Okey, jadi peruntukan datang dari Gajah Besar. Jadi kita dapat lebih kurang hampir 1.4 juta ringgit. 1.36 juta lah. Untuk kita siapkan lampu limpah. Yang mana kita boleh guna untuk malam. Lampu ni dia penuh sebagai LED. Okey, dan cuma dia tak boleh sampai tahap apa orang kata live telecast.
3: Yeah.
5: Okey. Tapi ini merupakan satu inisiatif usaha-usaha yang dibuat oleh bersama dengan Datuk Izzah mereka untuk bolehkan komuniti setempat kat kawasan ni. Ha? Dan juga di lain dapat bermain waktu malam.
3: Yeah.
5: Okey. Okey, yang lagi satu yang kita tengah berusaha adalah insya-Allah kita naik taraf astaka ni.
3: Oh, okey.
5: Okey, naik taraf astaka, dan yang utama kita nak naik taraf gelanggang longboard.
3: Oh, saya okay. Dimaklumkan ada latihan sukma juga.
5: Ya. Yeah. Di sebang ini satu gelanggang longboard yang ada
3: di Pulau Pinang.
5: Okey, satu lagi ada JSM lah.
3: Oh, okey.
5: Jadi ini, kalau ini merupakan tumpuan. Jadi high time longboard ni perlu naikkan taraf. Kita cadangkan tukar balik keseluruhan dia punya sintetik tadi. Bersama yang menyediakan bumbung tertutup.
3: Oh, okey.
5: Okey. Ya, kita nak tertutup, dan sama juga kita naik taraf laluan apa ni, sintetik gelang apa ni, untuk
4: track.
5: Jadi kos keseluruhan ketiga-tiga perkara ni menelan belanja hampir 10 juta ringgit.
3: Okey.
5: Peruntukan telah disediakan oleh Kerajaan Pusat. Pelaksanaan akan dilaksanakan melalui agensi JKR. Kita dah hantar spek sebagainya. Kita sekarang ni dalam tindakan reka bentuk oleh pihak perunding lah. So kita harap pada sebelum hujung tahun ni kerja-kerja dapat kita mulakan.
3: Okay.
5: Dan kita harap dapat disiapkan pada tahun depan lah. Okay. Ini sebahagian daripada usaha-usaha untuk kita tambah baik kemudahan awam, terutama di kawasan Kuala Batang.
3: Right. Bertuah orang Kuala Batang ni. Orang Bertam ni cukup istimewa. Datuk Rizal, Datuk Seri Rizal kembali semula, banyak ni lampu limpah dapat, banyak dapat. Tapi kita nak juga kongsikan macam mana kalau ikutkan track record Datuk Seri Rizal ni, kita tahu juga mantan Menteri Belia dan Sukan.
4: Yeah.
3: Tapi di Kepala Batas ni dengan rancaknya apa yang disebutkan oleh Datuk Haji Badrul tadi, fasiliti dah ada. Pembangunan sukan barangkali Datuk Seri dapat lihat dalam akar umbi kita di Kuala Batas ni bagaimana Datuk Seri?
4: Ya, sebab tu pertama ialah kita kena sediakan fasiliti dulu.
3: Ya.
4: Fasiliti yang kita lihat ni adalah fasiliti yang untuk saya anggap boleh merangkumi semua sukan-sukan yang dipertandingkan di peringkat Olimpik.
3: Ya.
4: Yang penting kita tak nak sukan-sukan yang kita hanya hebat. Sama ada di peringkat sukan C, tetapi those are not the Olympic sports. Sebab pada akhirnya yang kita idamkan adalah untuk dapat peringkat emas yang pertama.
3: Yeah.
4: Dan selain daripada kompleks ni, ketika saya menjadi Menteri Belia, saya telah usahakan satu lagi, KBYC, Pelibatan Youth Center, yang berada pada tapak pada 25 ekar, jumlah dia lebih kurang 50 juta. Dia juga merangkumi dua padang bola, satu sintetik, satu cow grass. Dia ada indoor arena, dia ada e-sport arena yang berpiawaiankan antarabangsa. Maknanya kalau nak buat international game, you can do that.
3: Streamer kita akan stream di sini lah. Okay.
4: Kemudian dia ada juga kata outdoor apa nama ni court, dia ada juga skate lounge. Dan ini adalah sebahagian daripada untuk melengkapkan prasarana fasilitas yang ada di dalam Kuala Batas ni. Saya selalu sebut saya nak Kuala Batas ni di menjadi highly livable, mempunyai tahap daya huni yang tinggi.
3: Baik.
4: Kuala Batas dah dikenali sebagai hub pendidikan. Universiti SM ada, UiTM ada, lepas tu you ada sekolah sains, sekolah Basrama, Mara, Ulu Albab, you ada sekolah agama Al-Irsyad,
3: semua
4: you
3: di sini.
4: Ada ILP, you ada ATEC, you ada Gek Mara. Sekarang semua ni dah ada di kota ilmu. Tapi pada waktu yang sama, kita nak jadi juga hub kota pembangunan sukan juga berlaku di sini.
3: Baik.
4: Saya bawa suatu ketika saya beli ada sukan untuk menjadikan sekolah Dato' Haji Abdul Kadir sebagai PLD, pusat latihan daerah. Demikian juga orang kata di sekolah Ahmad Badawi. Dan namun apa nama, pada waktu yang sama saya masih berpandangan bahawa pembangunan sukan akar umbi itu penting. Sebab tu bila ada fasilitas macam hari ini kita lihat kan, bila ada lampu limpah malam, maka ia boleh digunakan malam.
3: Gaya hidup sihat.
4: Gaya hidup sihat. Jadi kalau nak ada pertandingan, ia tak terbatas kepada siang saja, boleh ada malam. Dan kata dengan optimumnya penggunaan fasiliti yang seperti ini, dia tambah juga dengan KBYC, yang mungkin kita dapat mencungkil bakat-bakat yang kata berada di peringkat akar umbi. Bukan saja fasilitas yang penting, kejohanan, yang jumlah kejohanan yang dianjurkan penting. Bukan hanya latihan, tapi tempoh jam yang pemain bermain itu juga salah satu daripada aspek yang penting dalam pembangunan sukan. Jadi saya menganggap kalau nak kira bola sepak ni dulu, saya menganggap bahawa antara apa yang telah dibuat oleh Sabri Cik dulu, kalau saya ingat saya, kemudian diteruskan oleh KJ, iaitu National Football apa nama Development Program, NFDP. Dia ada mula-mula dia ada AMD, dia ada sekolah sukan, dengan betul dia ada PLD, betul dia ada Akademi Tunas. Keseluruhan ekosistem tu dulu zaman saya jadi Menteri Belia Sukan, saya ingat lagi 13,780 kesemua yang terlibat. Kemudian dia peringkat FAM pula, dia ada Super Rimau, juga membabitkan hampir 9,000. Ada yang redundant lah. Maknanya kalau nak kira talent lah, dari segi talent grooming, talent scouting, memang boleh dilakukan kerana ada pembangunan-pembangunan di peringkat akumbi. Cuma dalam bola sepak ni, ia memerlukan pendanaan dan memerlukan pelaburan yang berani. Bagaimana yang dilakukan oleh Kebuah Duli Tuanku Mangku Sultan Johor yang membangun bagaimana JDT berada sekarang. Dengan adanya kesungguhan, keiltizaman dan juga keberanian dalam melakukan pembangunan dan juga pelaburan seperti itu, tak mustahil. Banyak negara-negara yang masuk Piala Dunia ni, dahulunya melawan dengan Malaysia pernah kalah. Korea Selatan pernah kalah. Morocco pernah lawan dengan Malaysia.
3: Pembangunan itulah menjadi titik tolaknya tu saya.
4: Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan Kuala Batas ni juga akan menjadi medan. Itu dia, baru gol tau.
3: Harapan Datuk Seri tu, harapan juga untuk pasukan gol tu.
4: Mudah-mudahan dia akan menjadi kata tempat medan untuk mencungkil bakat-bakat di peringkat akumbi.
3: Baik, okey. Bila Datuk Seri sebutkan berkenaan dengan bandar daya huni, itu antara sebahagian daripada visi MBSP juga. Kalau boleh saya pergi kepada Datuk Badrul Amin. Seberang Perai, kita tahu visinya sebagai sebuah bandar pintar, berdaya huni, mampan, inklusif, hijau dan kompetitif. Kalau banyak tu kita nak kejar tu sih. Banyak apa visi dan juga sasarannya tu. Tapi bang kali untuk golongan muda, kerana kita memfokuskan kepada golongan muda, ada pendekatan pengkhususan yang akan diberikan kepada generasi, khususnya golongan muda di Kepala Batas dan juga di Bertam.
5: Terima kasih atas soalan tersebut. Kita tahu golongan muda ni merupakan feature of Seberang Perai. Yang mana golongan muda ni, mereka bukan saja sebagai bakal jadi pemimpin, mereka juga menaga tenaga pekerja di Seberang Perai. Dan juga kita tahu mereka juga mempunyai inovasi untuk masa depan Seberang Perai.
6: Kaki, bangku,
5: jadi
6: lima sekawan,
5: peranan MPSP, untuk memastikan golongan muda diberi peluang, kita letak di bawah rancangan tempatan. Jadi alhamdulillah untuk rancangan tempatan telah pun diluluskan dekat yang Pulau Pinang, merupakan yang pertama di Pulau Pinang yang diluluskan, yang bakal diwartakan. Jadi dengan ada rancangan tempatan ini mengukuhkan perancangan-perancangan bandar oleh MPSD, terutama untuk fokus kepada golongan-golongan muda ini. Kita tahu di sebuah perai kita ada banyak kawasan industri. Kita ada kawasan industri bukit minyak, kita ada industri perai, Batu Kawan, Waldo, Bukit Tengah. Kawasan ini cukup besar. Dia memberi peluang pekerjaan. Kita ada investor daripada tempatan kita ada. Kita ada investor daripada international. Yang mana memberi buka luas kepada pekerjaan. Jadi peranan MPSB di sini adalah memastikan perancangan itu tersusun. Dari segi infra, dari segi fasiliti, di samping disokong dengan adanya perancangan meletakkan education hub di kawasan tertentu, terutama di Batu Kawan. Jadi kita kena ada kerjasama dengan pihak swasta, dan kita tahu di Batu Kawan ini merupakan kawasan industri yang masih bergerak aktif, dan terdapat beberapa syarikat luar yang akan menubuhkan pusat institusi tinggi di situ. Dan MPSB akan memastikan mereka ni berjaya melaksanakan dan diluluskan plan-plan tersebut untuk memastikan kita menyediakan peluang disiplin pendidikan dan juga peluang pekerjaan itu sebagainya. Tapi itu merupakan usaha-usaha yang kepada ke arah kata pekerjaan dan juga kepimpinan. Tapi kita juga melihat dari segi rekreasi. Ini sebahagian. Kita tahu di mana-mana pun kita perlu ada satu kawasan rekreasi untuk beri peluang kepada anak muda.
3: Baik.
5: So kita, Datuk saya, kita lebih kurang 700 kawasan rekreasi yang perlu kita naik taraf, yang perlu kita improve dia punya prestasi sebagainya. Dan kita tahu anak muda dia suka, terutama kita tengok malam ni bola sepak yang terbaik. Jadi ini sebahagian perancangan kita untuk improve badan kita akan tumpu. Jadi dengan bersama dengan Datuk Seri Rizal Merican, kita akan cuba membangunkan. Kita ada sini ada Vision Park, kita ada di tengah Kali Utara, kita ada Vision Park Kali Tengah, kita ada Taman Tengku di selatan. Kita dulu ada penjajah, so sekarang diambil alih disebabkan masalah berkelahir. So kita mencari satu kawasan lain baru lagi untuk kita ada kawasan komuniti bandar dengan kawasan rekreasi yang lebih tersusun, yang lebih ada fasiliti yang sesuai dengan untuk golongan muda.
3: Baik.
5: Itu sebagai usaha-usaha
3: semangat Datuk Badrul hari ini membawa kita kepada aksi final juga lah. Saya rasa tak boleh tunggu. Bila Datuk Badrul, Datuk Haji Badrul Amin bila sebut tu, MBSP punya pembangunan semakin luar biasa, khususnya juga di Bertam dan juga Kepala Batas ini. Kita nak fokus kembalilah semula ke aksi final saat lagi ni. Sebab hari ni bila sebut pasal rekreasi, inilah sebahagian macam Datuk Sri sebutkan awal tadi, rekreasi keluarga dibawakan, tapi pentas tu adalah pentas Piala Dunia. Untuk aksi saat lagi ni, Spain lawan dengan Argentina. Saya tahu Datuk Sri pilih Brazil awal tu, tapi untuk aksi final ni, barangkali Datuk Sri sudah ada pilihan tersendiri.
6: Saya memanglah macam betul macam mana sebab saya peminat tegar Brazil daripada kecil lagi, daripada zaman 1982 Zico, Socrates,
3: legend
6: lepas tu Falcao, ini semua pemain. Dan Brazil ni satu perkara, dia bila mana time dia tak ada pemain-pemain ternama, time tu lah dia juara. Dan 94 saya ingat lagi masa tu Romario, Bebeto kalah, terkenal sangat. They are not star tapi juara. Tapi waktu bila ada Ronaldo 98, waktu ada Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, waktu tu lepas tewas dengan Perancis. So, dan waktu tahun 2014 pun kalah 7-1 dengan Germany. Jadi kepada Brazil ni, saya kasih dan sayang saya tak pernah luntur walaupun kalah.
3: Kesetiaan.
6: Kalau EPL dulu saya Spurs.
3: Oh, Tottenham Hotspur.
6: Tapi saya juga nak kena akui lah, jangan marah lah kalau orang kat sana kan, I am a super hater of Argentina.
3: Berani ni kot, berani Datuk Sri tu.
6: Saya tak suka sungguh Argentina.
3: Sebab apa Datuk Sri? Boleh share sikit?
6: Tak tahu, saya nampak mereka macam belagak.
3: Belagak puyuh.
6: Jadi siapa saja yang boleh menjatuhkan Argentina, itulah pasukan yang saya. Maka hari ini saya akan pilih Spain.
3: Dia sentimen tu lain sikit.
6: Sentimen apa saja yang boleh mengalahkan Argentina.
3: Okey, baik. Tapi akhirnya final jugalah. Janji Spain pilihan Datuk Sri. Saya tanya sikit dekat Datuk Haji Badrul Amin kita. Datuk, kalau ikut kan dua je ni. Sebelum ni minat pasukan lain ke ataupun kekal juga dengan pilihan yang marah ke final ni?
5: Masih. Saya sama Datuk Sri juga. Sebenarnya saya suka Brazil.
3: Oh, okey.
5: Okey, zaman muda-muda lah Brazil. Saya bukan minat tegar bola. Tapi Brazil ni saya suka cara samba dia.
3: Oh, okey.
5: Tetapi lately ni tengok tak ada dah samba tu. Dia dah hilang samba. Tapi malam-malam ni saya akan sokong Spain lah. Okey, saya akan sokong Spain. Kenapa?
3: Sebab
5: Spain, kan tengok dari segi perjalanan dia sampai ke
3: final,
5: final ni, dia dah kalahkan Portugal, Belgium dengan Perancis. Dan kita tengok daripada perjalanan ke sini, dia bawa bola satu gol baru.
3: Yes, betul.
5: Jadi pertahanan dia memang kental lah. Dan corak permainan dia nampak seimbang. And bila kata player dia boleh kasi seimbang, kita tahu Argentina kuat, sehingga ada Messi sebagainya. Tetapi Spain ni seimbangan dia orang tu kemas. Dia ada pemain muda, dia ada pemain senior. Jadi kita harap sangatlah Spain dapat mengalahkan Argentina malam ni.
3: Jangkaan gol Dato' Bat
5: 1-0.
3: 1-0 Spain 1-0. Dato'
4: saya Cucurella, Yamal, Oyarzabal 3-0.
3: Oi, 3-0 dah tambah tu. Pemain pilihan lah. Kalau dah pilih Spain ni, kena pemain pilihan
4: Yamal lah.
3: Lamin Yamal, usia 19 Yamal. Tahun. Okey, itu pilihan Datuk Sri dan juga Datuk Bat untuk malam ini. Apapun itulah kemeriahan tu kita bawakan, bukan sekadar untuk hari ini sahaja, tapi saya kira harapan juga untuk kita bicarakan. Harapan untuk melihat bagaimana pembangunan sukan bola sepak khususnya, memandangkan Datuk Sri juga mantan Menteri Belia.
4: Saya kata tadilah, kita kena lihat balik pada pembangunan akar umbi. Ya. Perkasakan semula NFDP, peruntukan oleh kerajaan pusat terutamanya di peringkat belanjawan perlu diberi secara kata secara lebih objektif. Kita tak boleh kata buat peruntukan yang bersifat picisan. Sebab kalau di negara-negara yang lain, pelaburan yang dibuat kepada bola sepak ni besar.
3: Betul.
4: Dan kalau okey, dan pelaburan bola sepak ni sebenarnya akan membawa keuntungan, sebab macam saya sebut, the eyeball, kalau EPL saja 4 bilion, kalau Doha 5 bilion accumulatively. Dan dijangkakan untuk Piala Dunia kali ini dengan 104 matches, mungkin boleh mencecah sampai 6 bilion. So maknanya, dan kalau kita lihat ada perubahan format, ada hydration break.
3: Yes.
4: Memang benar, mungkin kerana ada kata perlukan, they need to be dehydrated sebagainya. Tapi sebenarnya ada juga elemen-elemen komersial tu.
3: Betul. Untuk, waktu tu lah nak masuk iklan.
4: Waktu tu lah nak masuk iklan dan sebagainya. Dan jumlah kehadiran di stadium di US, Canada especially, kerana kebanyakan mereka menggunakan stadium Super Bowl.
3: Betul.
4: Maka jumlah kehadiran tu melebihi 80,000.
3: Walaupun harga dia mahal.
4: Walaupun harga mahal. Berbeza masa di Doha.
3: Ya.
4: Doha kapasiti dia dalam sekitar 30,000-50,000 saja. Dan sebab itulah saya anggap bahawa bola sepak boleh menjadi penjanaan kepada kekayaan negara dan juga kepada rakyat, dengan syarat bahawa kerajaan, sektor-sektor swasta dan di kalangan peringkat di akar umbi perlu melakukan keberanian untuk melakukan pelaburan yang lebih besar. Saya tak boleh cari contoh yang terbaiklah melainkan apa yang dilakukan oleh Bawah Duli, Pemangku Sultan Johor, Tengku Ismail, dia yang telah meneraju JDT. Say what you will, tetapi JDT has already proven that they have set kata a very high bar. Daripada satu pasukan Johor yang dahulunya taklah begitu kuat sangat, tapi hari ini mereka adalah gergasi malahan kata untuk
3: berapa tahun,
4: faham, untuk Asia sekali, pergi Asia pun. Jadi kalau JDT boleh buat, why can we replicate? Why can replicate negeri-negeri lain? Saya yakin kalau ada 2-3 negeri yang mula mengikut jejak dengan keberanian melakukan pelaburan besar, barangkali kita akan mula kata menongkah demi langkah demi langkah untuk menuju ada akhirnya boleh berada di pesada Piala Dunia nanti, satu hari nanti.
3: 2034 tadi coach Yusri Cik Lah ada berkongsi kan jangkaannya 2034 pergi ke 64 pasukan pula.
4: Mungkin South Asia, Asia Tenggara akan dijadikan satu blok.
3: Satu hub baru juga
4: lah. Satu hub baru.
3: Mungkin peluang kita. Tapi ada juga yang kata bila Datuk Sri sebut JDT banyak sangat ni, esok keluar headline ni, kepala batas akan mengikut jejak langkah di Larkin mengali.
4: Saya tidur terang kata KBYC tu. Saya tiru Tengku Mahkota Ismail Youth Center di Muar. Saya Menteri Belia Sukan, saya pergi rasmi dan Tengku yang ke Bawah Duli Tuanku datang, dan saya tengok idea dari situ lah saya bawa untuk buat KBYC di Kuala Batas.
3: Baik, KBYC dan, itu juga bila jangkaan tu?
4: Dah siap, saya yakin di bawah ke Menteri Belia baru yang baru ni, penyerahan dia dan perasmian dia akan dilakukan dalam tahun ni.
3: Baik.
4: Dan mungkin ramai dah tengok dah, kata secara imbas footage fasiliti yang ada di sana. Dan insyaAllah bila mana ia buka dan bila mana kawasan ini dilakukan penambahbaikan secara besar-besaran sebagaimana disebut oleh Datuk Bandar, 10 juta yang telah diperuntukkan dalam RMK 13 dengan ada lampu limpah. Kalau nak kira lampu limpah stadium hoki itu 1,200 lux, maknanya boleh buat secara langsung. Yang ini kita ada lebih kurang 400 ke 500 lux. Mungkin tak boleh lakukan secara langsung. Dan memanglah Padang ni pun dari segi piawaian size ya, bukan berpiawaiankan international.
3: Baik.
4: Jadi tapi enough cukup untuk kata menyediakan kepada komuniti sepatah anak Kuala Batas. Jadi saya harap bahawa pada masa akan datang, orang datang Kuala Batas kerana mereka nak rasa selamat. Kita ada IPD kat sini, 1,000 polis tinggal kat sini. Lepas datang ke sini, lepas nak tengok prasarana pendidikan, semua pendidikan ada sini. Mereka datang di sini, mereka tengok prasarana untuk sukan, semuanya ada di sini. Mereka nak rekreasi sebagaimana sebut, itu tak termasuk theme park, Bertam Resort.
3: Cukup banyak.
4: Salah satu theme park yang terbesar di belah utara ni berada di Bertam. Dan hotelnya pun dimiliki oleh Bumi Putera. So, saya perlu sebut ni kerana saya anggap ini satu kebanggaan kepada kami di Kepala Batas. Mana benda ini diterokai oleh Yang Amat Berhormat Almarhum Tun Abdullah Badawi. Semua ni adalah hasil tangan beliau. Dan kami generasi yang mengambil alih daripada beliau perlu meneruskan agar kita dapat menjulang Kepala Batas bukan menjadi hub pendidikan, hub kata sukan, tapi yang lebih penting ia menjadi satu tempat yang orang idam-idamkan nak menghuni di sini kerana tayap daya huni dia berdaya huni yang tinggi.
3: Baik, okey, saya kira Datuk Sri dah rangkumkan semua perjalanan cerita di MBSP dan juga di Kuala Batas khususnya. Pun terima kasih kepada Datuk Haji Badrul Amin,
4: Datuk Bandar. Tapi saya nak jangka Q berapa? Oh,
3: saya sebab Datuk Sri bagi tahu kata tadi anti Argentina, saya kena ambil Spain juga. Sebab kita tonton di Kuala Batas.
4: Berapa jagaan?
3: Saya jangkakan hari ini 2-0.
4: Tadi you Sri Ciklah dia suruh mana?
3: Dua-dua beli Spain.
4: Dia Spain.
3: Semua ni.
4: Faiz
3: sama Spain.
4: Okey, lepas
3: 1-0, 2-1. Itu jangkaan. Okey, ada sana.
4: Lepas sokong Spain okey.
3: Boleh kita pergi kat apa KBYC nanti.
4: Boleh.
3: Kita live stream pula kat sana nanti. Apapun, untuk hari ini terima kasih kepada Datuk Sri Rizal Marikan Aina Marikan, Dun Bertam, dan juga terima kasih kepada Datuk Bandar MBSP, Datuk Haji Badrul Amin kerana sudi bersama-sama kita hari ini. Dan hari ini banyak lagi program-program yang sedang berlangsung. Saya lagi pun saya dimaklumkan.
4: Saya nak kena sekarang sikit. Jadi sementara kita ni kita ada e-sport.
3: Ya.
4: Kita ada perlawanan bola sepak veteran yang di belakang ni. Selepas ini ada 48 pasukan yang akan bertarung penalti. Kemudian yang paling menarik ini juga ialah selepas penonton, kita ada kumpulan ARC, kumpulan sembahyang solat subuh macam Jumaat. Mana habis pukul 5, pukul 6 tak balik, kita pergi sembahyang kat Masjid Badawi. Jadi fizikal kita jaga, rohani pun kita jaga agar akhirnya kita mendapat kedua-duanya, duniawi dan ukhrawi.
3: Amin, amin. Kita doakan. Pastinya juga untuk Kepala Batas amnya untuk Pulau Pinang yang kita bawakan hari ini. Tapi yang pastinya terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami, yang tonton kita di live Facebook, live TikTok. Saya rasa banyak kamera hari ni depan kita. Kita buat 3 kamera kata sih. Tapi lajak sampai dah jadi, saya kira 8.
4: Itulah, saya 8 nampak kamera. Saya nampak cerah, nampak cerah.
3: Hari ini kita special lampu limpah ni pasal tu. Dan untuk anda juga, jangan lupa terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Pastinya kalau terlepas tadi program Pod Piala Dunia dan ini juga sebahagian daripadanya, anda boleh tonton semula di ketiga-tiga platform yang kita
4: sediakan. Thank you, saya nak abang. Saya nak minta maaf lah tadi kepada peminat Argentina.
3: Jangan ambil hati
4: Jangan ambil hati. Ini datang daripada hati nurani. Memang saya adalah pembenci tegar kepada Argentina.
3: Ingatkan nak cover benda tak? Dia terlebih bagi juga. Tapi kesetiaan tu lah pada Brazil tu. Kena tunggu season 2030 ni. Okey, terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita di hujung hari ini dalam ruangan Pod Piala Dunia, orang kuat di Kepala Batas dan juga MBSP. Dan untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Perkembangan dan juga perincian terus kami kongsikan. Dan juga kepada warga Kepala Batas yang terus memeriahkan, masih lagi sempat untuk anda datang ke Kompleks Sukan MBSP untuk memeriahkan suasana dan juga menyaksikan. Hari ni Datuk Sri sampai pukul 3 pagi, lajak sampai pukul 5.
4: Sampai pukul 5
3: sebab nak ride lepas tu. boleh juga terus bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita di sini. Okey, apa pun, saya tutupkan tirai untuk Port Piala Dunia. Kita lajak sikit masa. Kalau ikutkan penyampai di Konti, Jai dah pun bersedia awal tadi pukul 11. Tapi kita overrun sikit kerana meriahnya suasana di Kompleks Sukan MBSP hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk anda terus kekal bersama-sama dengan kami di Muntara FM. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi.
7: Baik, terima kasih Q di Kompleks Sukan MBSB Pertam. Terima kasih. Dan dengar tadi cukup meriah dengan adanya apa ni live podcast Final Pot Piala Dunia dan pelbagai lagi acara menarik yang diadakan di sana. Jadi kepada anda yang berpeluang ataupun berkelapangan, pakat-pakat pilah, kita meriahkan tayangan big screen final untuk perlawanan pada malam ini, perlawanan akhir antara Spain menentang Argentina. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai QM sekali lagi dan kepada penerbitnya Cik Faruk kita. Jadi pun dah 11.23 minit malam, di mana juga anda berada. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untuk
8: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam, di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
7: Okey, pagi nanti ya, pagi nanti. Ha, jadi waktu lah ni pun boleh pakat-pakat pi dah. Kalau kata yang berkelapangan, lapang waktu ni, pi lah bersama dengan ahli keluarga. Tapi kalau kata ahli keluarga tu, kalau anak-anak tu tahan ataupun kita kata mereka tak tidur lagi, memang minat bola ni, boleh lah pi ramai-ramai meriah kan. Kita kata tayangan big screen final untuk Final World Cup untuk edisi tahun ni 2026. Jadi kita tak tahulah apa akan terjadi untuk edisi kempen Piala Dunia yang ke depan ni. Dia 5 tahun sekali. Terima kasih untuk Cik Hafiz Abdullah. Dan juga terima kasih untuk rakan kita ni. Katanya daripada siapa ni? Daripada rakan kita. Namia Day. Itu dia namanya. Dia nak buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar. Dan katanya selamat malam juga nak diucapkan kepada grup WhatsApp Pintu Belakang. Selamat menonton perlawanan akhir Piala Dunia 2026 dari kami, Denca Fadli Khairi Alif Said. Ini dah sebelum saya buat mula, nak dengar lagu Ricky Martin dulu, The Cup of Life. InsyaAllah sekali lagi saya cuba keudarakan. Jadi kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tak setia bersama dengan kami di Mutiara FM, terima kasih di atas kesetiaan anda. Masih lagi berbicara di udara suara ini, Jailani yang akan terus bersama insyaAllah sampailah jam 12.30 malam ini. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat menjalankan pekerjaan anda, amanah yang telah pun diberikan kepada anda. Semoga segala apa yang anda sedang lakukan ketika ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan pencari-pencari rezeki kita, saudagar-saudagar jalanan kita. Terima kasih kerana memilih kami di Mutiara FM. Tuan mempunyai warung juga restoran yang juga memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Rakan-rakan yang berada bukan sahaja dalam Pulau Pinang, luar Pulau Pinang, terima kasih. Walaupun tidak terjangkau oleh tiga frekuensi utama, Mutiara FM ini anda tetap memilih kami. Ialah dunia di hujung jari kan. Semuanya, kalau kata dulu dah berasa jauh, lah ni dekat saja. Kalau dulu cakap di telefon sekadar mendengar suara, tapi sekarang dah boleh tengok muka. Dan semoga segala teknologi yang ada kepada kita di zaman kita ni dapatlah kita guna pakai untuk kita gunakan ke arah kebaikan. Bukan kita gunakan untuk melondehkan aib orang, menjaja cerita orang, menabur benih-benih fitnah. Ini segala semua perkara yang kita lakukan di atas dunia yang sementara ini, semuanya akan dihisap nanti. 11.27 minit malam. Jaga-jaga.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
4: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: 11.32 minit malam. Macam biasa, dijamin ini akan saya santuni anda dengan lagu-lagu melankolik pilihan Mutiara FM.
6: Perjalanan ini,
5: apa khabar kawan-kawan baik?
6: Sangat menyedih.
5: Apa khabar sahabat-sahabat?
6: Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan.
5: Apa khabar rakan teman yang tak pernah meninggalkan kita di saat kita susah?
6: Saksikan di tanah kering bebatuan.
5: Semoga kita terus menjaga tali satu rahim kita sesama sahabat baik kita. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saudara 11.58 minit malam. Saya harus pergi. Bagaimana pergi balik rumah lah. Ini kerana tugasan saya hanya sampai setakat ini saja saudara. Saya mohon maaf seandainya tersalah bicara, terkasar bahasa. Dan semoga malam ini malam yang indah untuk kita nikmati. Malam yang cukup membahagiakan kita. Dan semoga esok Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang dan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya jalani untuk anda. Bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Nazar, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas stadion kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next, dia baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni, memang 2-3 hari sebelum ni, terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah.

0: National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya. Ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya, kalau macam Ani boleh dengar tu, macam Ani kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Sebab selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun Kompleks Sukan MBSP Bertam ni.
1: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
0: Lagi
1: lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
0: Zul dekat Kedah.
1: Saya asyik tu pergi ke depan dulu.
0: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni. Walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia. Memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
1: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
0: Datang pakat-pakat mai. Tak korang kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak E. Supri. Kalau mungkin hanya pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
1: Begitulah kemeriahannya. Nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
0: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai pakat mai sebelum bermulanya sepak mula. Masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa, dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
1: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
0: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
1: Okey, terima kasih.
0: Yes.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama National FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Gegar FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga kata Kedah, Mai, Gegar Mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum, selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adif.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia datang-datang untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasional FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif kerajaan ikat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan piala untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada dari UDM.

0: di Alostar saja, mana seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedai FM nanti, insyaAllah.
1: Okay. Datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
0: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan kemangan ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
1: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program gegak final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama National FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti lapu terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, my name. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Mari lah sini. Mari lah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV. Sebab ada podium belakang nampak. Apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, ada. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus tonton dan saksikan secara langsung. Yang mana tidak berkelabangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke Konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Adam sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol dia juara lah
0: ya. Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi laporan terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christie dan Amy Search, okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hanin. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita sebenarnya satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan selucah bagi Piala Dunia menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang kedua-dua penghancuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mama ini. Bukan hari kelamat tadi, sebenarnya di awal tadi kami berada di 15 Mayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cik tri disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga penduduk cerita kuala tinggal juga dapat dua kuala Terengganu. Itu yang diajak pada Tuhan, jawab saya lakukan. Dan kalau masih kami ke salah satu lokasi, ada peluang. Dan ini adalah kami yang kedua selanjutnya. Itu Al-Tanda, lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Kurung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan mata saya nak gambar kata-kata, mungkin penyak-penyak boleh dengar halunya melalui muzik dan juga kemudian hanya yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyambut sokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi pendidikan kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jawapan. Pada masa-masa telefon di sepanjang bola yang dilakukan kerja semua, pastinya ada yang selaku rapi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang berhasil di papakan dan juga mendapat berada dan juga pendapat perlawanannya yang akan kita gantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini, banyak lokasi yang dianjurkan untuk melakukan kemudian Piala Dunia. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perasan tentang bagi kita terjemahkan dan pastinya kalau hari pun ada pasukan pilihan aja kan tapi dia ada narasi dulu masing-masing akan kata banyak sekali cuma yelah penganalisa yang dibuatkan mungkin dan setiap pun ada pandangan-pandangannya ada sejarah tidak berpuannya tapi tak apa. Aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran KPM untuk kesempatan bagi pemodak pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada salah satu pertama di di Kuala Terengganu ini. Kembali bersama dengan Hanin di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: hati. Bersama kita di atas talian ketika ini, DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di komplek Sukan MBIC Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back kan, kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya,

0: sambutan berkuahnya. Pastu juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP, kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Marikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berkatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Pertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Pertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir banjiri di Kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga, tapi suasananya umpama menggami jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini.
1: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
0: Betul ni, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya lelaki, saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
1: Jadi betul,
0: ada kawan kat situ, sangat-sangat meriah dan sangat harmoni.
1: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
0: Betul.
1: Jadi Amin sokong mana tu?
0: Saya ni, walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
1: Sama lah kita kan. Saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
0: Alamak, kalau Messi datang Spain lah macam tu.
1: Kan. Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-sama lah kita nantikan lebarannya nanti. Terima kasih Amin.
0: Sama-sama, terima kasih Anim.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi, lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa, berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM, penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertemuan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika, banyak tu kan? Sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Balls. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikutkan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang. Ketika ini Argentina menentang Spanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruhan tu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM,
2: semasa dan kandungan menarik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okay? Kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanim kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penerusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Spanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Spanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Spanyol pagi ini dalam Piala

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan, sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol, nampaknya mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikut skrin sekarang adalah masuk minit ke 69. Apa pun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi 0-0 antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Nah, masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi 0-0 untuk jam yang terakhir perlawanan ni. Debaran semakin terasa, kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahmal nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala ba'udillahi minash shaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa 'indal muttaqin. Sallallahu al-'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laya balughal abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma laba'sa bihi hadhar mimma bi'al ba'sa, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Ibad, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qala, ataupun seperti seumpama katanya. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan? Perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Ha, yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan? Awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Dan iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Dan ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Dan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, dan Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Hai. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 23 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Dan maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dimenafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab itu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama, maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ha, itu kalau dengar, kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kalau dah dengar tak payah scan, bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu, tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan. Ha, kan? Kita duduk dengan Allah Sayyidina Muhammad, contohlah kalau kita ada sahabat gitu, kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah memang dia cenderung hatinya dengan bola, walaupun dia tak pandai main bola. Ha, ni kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, tu panjanglah ceritanya kan.
1: Allahumma

Persembahan dari Westlife menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi kosong-kosong antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini. Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, rasa kedebarannya ketika saya berkonti ni.

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Buruh Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115, masih lagi beraksi. Argentina cuba untuk mendapat dapatkan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Buruh Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya akan melihat terima kasih untuk membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

mendengarkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

biar menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Titik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Dato' Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan perluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, Penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam peritu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyuarakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Panggil Square 2. Luar negara, seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Inilah Radio Artik, satu suara, satu jiwa.
1: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Telepon 7.17 mengambil 7.18 minit pagi pada ketika dan saat untuk jam yang kedua tugasan saya edisi hari Isnin 20.07.2026 bersama Alima Safar 1448 Hijrah. Segmen GPM Geng Pagi Mutiara bertemankan saya Saifulus Izham bin Nur Shimi seawal jam 6 pagi tadi. Sekarang ini jam yang kedua tugasan saya, Alhamdulillah. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati memandu di jalan raya. Selamat jamu selera sarapan pagi. Selamat jamu selera yang sedang bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, ingin saya kongsikan laporan kesesakan lalu lintas pagi ini. Kalau saya boleh kongsikan di sebelah seberang dahulu, memang pagi ini adalah pagi yang, walaupun hari ni hari Isnin kan, ada setengah Monday Blues. Janganlah yang Monday Blues kan. Pagi yang menyesakkan di atas jalan raya.

daripada jalan Tun Hamdan Syekh Tahir. Menuju ke Jalan Padang Club ya. Di Kuala Batah. Begitu juga kalau nak masuk ke Plaza Tu Bertam pagi ni. Sedikit perlahan. Di sekitar Jalan Baiklari juga pagi ni. Sedikit perlahan. Juga saya nak kongsikan. Di Jalan Teluk Etawang. Sedikit perlahan pagi ni. Menuju ke Jalan Bagan Lebai Tahir. Dan begitu juga di Jalan Sungai Puyuh menuju ke Jalan Maklum dan juga Sungai Lokan pagi ni sedikit perlahan. Di Bor iaitu Batu Outer Ring pagi ni juga sedikit perlahan. Dan begitu juga saya nak kongsikan di Jalan Merbau Kudung terus ke Jalan Seri Murni dan masuk ke Jalan Sungai Dua untuk ke Jalan Kampung Teluk pagi ni sesak.

0: ke Seberang Jaya, terus ke Perai, sehingga naik ke Jambatan Pulau Pinang pagi ni memang sesak. Oleh kerana mungkin cuaca pagi ni ada yang kalau dalam pulau ni banyak tempat yang hujan. Kalau saya dapat informasi dari rakan-rakan Sugas yang sampai ke tempat kerja, ada di kawasan Seberang yang tak hujan. Tapi bermula saat naik Jambatan Pulau Pinang tu hujan. Di Jalan Perda juga pagi ni sedikit perlahan. Daripada bulatan Jalan Baru, Jalan Pematang Batu, terus ke Jalan Pematang Rawa pagi ni sedikit perlahan. Juga kita nak kongsikan di Jalan Kubang Semang pagi ni sedikit perlahan. Di Taman Penanti juga perlahan pagi ni. Begitu juga daripada Jalan Tanah Liat. Menuju ke Jalan Rambai pagi ni, juga Jalan Seri Bukit pagi ni. Kesesakan berlaku. Dan terus ke Bukit Mentajam pagi ni. Di Jalan Ciku juga pagi ni sedikit perlahan. Jalan Song Bang King pagi ni juga sesak. Terus ke Jalan Cian Hengkai pagi ni juga sesak pagi ni. Juga sedikit perlahan di Jalan Kota Permai. Dan daripada Jalan Kota Permai nak menuju ke Bukit Minyak pagi ni juga sedikit perlahan. Di kawasan perindasan Bukit Minyak pagi ni sesak di kedua-dua arah. Juga di Jalan Matang Tinggi, Indah pagi ni juga sesak di kedua-dua arah. Menuju ke Simpang 4, di kawasan Simpang 4, Simpang 3, Simpang 4, Simpang 3, tempat tu Simpang 3, nama tempat tu Simpang 4, juga sesak pagi ni untuk masuk ke Jalan Tasik. Dan juga daripada Jalan Tasik Mutiara 2 juga sesak pagi ni untuk ke Jalan Keruing. Dan daripada Simpang 4 menuju ke Jalan Bukit Tambun dan terus ke Plaza Tol Bukit Tambun pagi ni sesak di kedua-dua arah. Dan juga daripada Jalan Bukit Tambun menggunakan Jalan Paboi untuk ke Jalan Sungai Bakap juga pagi ni sesak. Di Jalan Sungai Bakap di kedua-dua arah terus menuju ke Hijauan Valdo dan menuju ke Jawi pagi ni di kedua-dua arah juga sesak. Itu yang saya cakap pagi ni kesakan yang melampau. Dan daripada Jalan Bukit Pancor, Jalan Nibong Tebai, Taman Bukit Pancor menuju ke Plaza Tol Jawi pagi ni juga sesak di kedua-dua arah. Mungkin kita orang kata apa, berfikir yang positif kan. Ada di antara pendengar-pendengar juga penonton-penonton kita yang menaiki kenderaan pagi ni dah tahu hujan kan dan naik kereta. Itu kalau di sebelah Seberang . Kalau kita nak tumpu ke dalam pulau pula pagi ni, daripada pertengahan Jambatan Pulau Pinang, waktu nak turun Jambatan Pulau Pinang nak masuk ke pulau sedikit perlahan dan seterusnya lancar. Saat turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu untuk menuju ke Pegalan Whale, lancar manakala saat masuk ke Pegalan Whale hingga ke Esplanade pagi ni sesak . Begitu juga daripada Esplanade menuju ke Pegalan Whale, menuju ke lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu untuk naik ke Jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan. Dan kalau kita fokuskan di kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ni di kedua-dua arah sesak. Jalan utama sedikit perlahan untuk masuk ke Jalan Gottlieb dan di kedua-dua arah di Jalan Gottlieb menuju ke Jalan Bagan Jermal untuk terus ke Jalan Kelawai dan juga Persiaran Geni pagi ni perlahan. Di Jalan Moneski menuju ke Jalan Buruma pagi ni sesak. Begitu juga daripada Jalan Kelawai menuju ke Jalan Gerni, Persiaran Geni pagi ni turut sesak. Daripada Tanjung Tok Kong menuju ke Persiaran Geni juga sedikit perlahan. Begitu juga di persekitaran Tanjung Bunga ada juga Batu Feringgi pagi ni sedikit perlahan. Juga saya nak kongsikan daripada Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak pagi ni sesak. Begitu juga Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam di kedua-dua arah untuk terus ke Padang Tembak, ke Air Hitam dan juga ke Falim serta ke Pai Terubung pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Tientik dan juga Tientik Highway juga pagi ni sesak . Dan daripada Tientik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang juga turut sesak. Pagi ni di Jalan Tan Sri Teh Yulim juga sesak. Jalan Sungai Pinang juga turut sesak. Jalan Ahmad Noor juga sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak pagi ni. Jalan Sungai Dua pagi ni di kedua-dua arah juga sesak. Jalan Bukit Gambiak di kedua-dua arah juga turut sesak. Lebuh Raya Tunduk Terlim Chong Yu menuju ke Bayar Lepas pagi ni sesak. Dan saat mula masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru pagi ni, trafik sedikit perlahan. Daripada Bulatan Bayang Baru mengenakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Gelau, ke Sungai Arah dan juga Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Sungai Tiram pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Simpang Empat Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ini sedikit perlahan dan mula sesak daripada Pematang Damar Laut menuju ke Batu Maung. Daripada Teluk Kumbang membawa sehingga ke Sungai Batu untuk ke Pekan Bayar Lepas pagi ini juga sesak di kedua-dua arah. Kalau di belak balik pulau pula, kalau kita nak kongsikan saat turun jalan balik pulau, orang pergi, kalau orang Pulau Pinang pergi Bukit Lama lah kan, untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah sedikit perlahan. Begitu juga untuk masuk ke Jalan Pondok Opis sedikit perlahan pagi ni. Dan mula sesak di Jalan Balik Pulau sehingga nak sampai ke Pekan Balik Pulau. Pekan Baru ni. Di Bulatan Balik Pulau berhampiran dengan Hospital Balik Pulau. Dan saat ingin masuk ke Jalan Tun Sa'dun pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Pondok Opis nak masuk ke Jalan Tun Sa'dun pagi ni sedikit perlahan. Ini mengenai kesesakan lalu lintas pagi ni di Pulau Pinang. Jadi rata-ratanya pagi ni memang sesak lah. Ada yang nak pergi kerja, ada yang baru balik rumah. Almaklum lah kan, minta kat bos cuti bersama semalam tengok bola. Kita dah tahu keputusan dah kan. Tahniah kepada kedua-dua pasukan. Dan saya nak kongsikan juga ramalan cuaca negeri daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, hari Isnin 20/7/2026. Pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat. Petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Jadi kepada pendengar-pendengar yang teruskan mendengar kita sambil memandu di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, juga boleh berkongsikan dengan saya bagaimana dengan cuaca di tempat anda. Mungkin ada yang masih lagi hujan. Yang menonton ruangan TikTok live Mutir FM juga Cumi Mara juga tidak masalah, boleh berkongsikan dengan saya. Layankan ruangan WhatsApp kami jalan 0105 08 0957. Dan persoalan saya kepada yang sedang menonton ruangan live Facebook, pahabang semua, dah sarapan pagi belum? Kita nak bukakan topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan bersama. Hubungi kami talian 04-2107-389. Tapi bukalah ni, sebab kita nak berhibur dahulu. Di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
0: Saya Cik Mor dengar. Sudah.

Semangat. Ha, kenal lagu semangat. Ada yang suka lagu macam ni, ada yang kata, alamak, cumi lagu hard sangat. Tapi tu, nak lagu slow. Dah main lagu slow tak ada. Tak boleh lah lagu galau. Dah galau pula. Masyam-masyam lah manusia. Tapi nampak macam mana kan? Kita cuba berikan yang terbaik untuk anda pendengar-pendengar saya dan juga penonton-penonton. Even though di ruangan live Facebook, juga ruangan TikTok live. Terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal.

0: Jadi topik pagi ni, di antara perkara-perkara yang anda minat tetapi tidak pasangan anda. Begitu juga sebaliknya, perkara-perkara yang pasangan anda minat tidak bagi anda. Kita ambil satu contoh. Pasangan anda suka tengok bola, tapi anda tak suka. Dia ajak, anda tak mau pergi. Selalu dia akan keluar lah, pergi kedai-kedai untuk tengok bola kan. Kena tertarik sejawan apakah, roti canai ke, murtabak apakah, sambil tengok bola 2-3 pagi, tapi anda tak suka. Dan mungkin juga ada perkara yang anda suka tetapi pasangan anda tidak suka. Contohnya, kita ambil satu contoh. Anda suka resipi yang baru anda masak, tapi anda kongsi dengan rakan-rakan, dengan sahabat, dengan jiran juga adik-beradik. Tapi pasangan anda tidak suka anda buat macam tu, tapi anda tetap buat. Macam mana tu? 2107389. Yang senang bersarapan tu, menu apa menjadi pilihan hati anda pagi ni? Begitu juga yang baru masuk tempat kerja, yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas sana dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Pikul tanggungjawab, pikul amanah. Kita mencari rezeki demi mencukupi dan menggalas tanggungjawab sebagai orang yang memegang amanah untuk mencari rezeki kepada keluarga, insyaAllah. Pemanggil pertama di jom talian pada ketiga dan soal ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Siapa ni?
1: Makcik
0: Azizah. Makcik Azizah, telefon-telefon gelap siapa tadi punya Azizah.
1: Dah Allah, kemarin Jumbi pergi mana?
0: Kemarin.
1: Ada pun
0: ada urusan sikit kemarin sambil dua jam. Cik Jah tu tak dengar sampai malam. Kan? Ha, itu cerita dia. Ya, betul. Cik Jah.
1: Ya, macam ni.
0: Dah sarapan pagi belum ni?
1: Duk lagi.
0: Awak yang belum lagi.
1: Ha? Apa? Tak masak lagi.
0: Tak masak lagi. Hari ni kerja ke cuti ke ni?
1: MC lah ni.
0: MC lagi. Apa pun jangan lupa makan ubat. Eh?
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, Cik Jah nak tanya soalan ni, Cik Jah kan?
1: Ya, ya.
0: Apa perkara yang Makcik Jah minat tetapi pasangan Makcik Jah tak minat? Dulu-dululah pasangan dulu tu ada pasangan tu kan. Apa dia yang Makcik Jah suka yang pasangan Makcik Jah tak suka Makcik Jah buat?
1: Yang Cik Jah
0: nak belajar kereta. Okey.
1: Okay. Tapi dia tak bagi.
0: Dia tak bagi lepas tu?
1: Dia takut lagi, dia kata apa, kaki panjang.
0: Kaki panjang pula. Okey, lepas tu?
1: Dia tak bagi belajar tu, Cik Jah tak belajar bela ni.
0: Sampai kelar tak belajar? Baik, faham.
1: Sampai kelar lah, tak boleh nak kata lah. Dia bawa lah, habis mana pun semua dia bawa lah.
0: Semua dia bawa lah, no?
1: Tapi payah lah sikit kalau orang bawa.
0: Pasal apa?
1: Lagi orang tak mau pergi, kita tak boleh pergi.
0: Alah, kita minta lah tolong dia pergi, cakap pelan-pelan boleh kan nanti, insyaAllah. Okey, itu bagi Makcik Jah lah kan. Apa perkara yang pasangan Makcik Jah suka buat yang Makcik Jah pula tak suka?
1: Yang suka buat.
0: Yang pasangan Makcik Jah suka buat, yang Makcik Jah tak suka.
1: Cik Jah tak suka lah kalau dia macam di mana-mana kan, dia tak beritahu apa-apa, Cik Jah tak suka lah.
0: Oh, macam tu pula.
1: Kalau dia pergi mana-mana kena beritahu lah. Tak kira apa-apa jadi, nak beritahu je no.
0: Okey, baik, faham.
1: Kan?
0: Pernah ada apa yang Makcik Jah khawatirkan ni terjadi?
1: Pernah jugalah.
0: Pernah lah.
1: Benda tu memang terjadi.
0: Okey, benda tu dah terjadi. Baik. Apa kita doakan baik-baik Cik Jah. Jangan lupa Cik Jah, makan dan makan ubat tau. Jaga kesihatan tau.
1: Yo, Jomi.
0: Ya.
1: Jomi makan lagi.
0: Alhamdulillah dah lagi. Cik Jah kemarin dah, hari ni belum.
1: Jomi comel sangat.
0: Macik Cik Jah. Baik, apa, terima kasih Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Salam. Jomi.
0: Ya.
1: Buat Cik Jah sama Mami lah.
0: Mami mana?
1: Mami mana lagi?
0: Mami mana ni?
1: Mami Pukul Senar lah.
0: Mami Pukul Senar, umur dia 78 ke kalau tak salah, Jumi?
1: Sebenarnya
0: 78 lah, Cik Jah.
1: Betul
0: ke? Haa, Cik Jah dengar lagi. Mesti dia beritahu.
1: Muda lagi kot.
0: 78, Cik Jah, 78. Lah, betul eh.
1: Dengar
0: macam muda lagi. Dengar tak payah kata lah. Macik Jah dengar suara Cumi ni pun, kalau Macik Jah tengok depan-depan, Cumi dapat 59.
1: Betul kan? Ah, sampai pagi Cikzah tengok
0: sampai
1: dah.
0: Sampai dah. Baik, baik, baik.
1: Tengok
0: dah. Apa-apa, terima kasih Cikzah Anas. Assalamualaikum.
1: Salam Cermin. Terima kasih Cermin.
0: Baik, sama-sama. Alright, itu Cikzah kita. No. Mak Cikzah nak belajar kereta tapi pasangan tak bagi. Cikzah suka sangat. Itu di antara perkara-perkara. Kalau anda sendiri macam mana? 2107-389. Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Yang nak menonton boleh terus menonton secara langsung ruangan live Facebook Muntra FM, juga ruangan TikTok live Muntra FM, juga Cumi Mara. Terima kasih. Pemanggil berikutnya sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, terima kasih dong Keladi. Banyak kredit, jangan main telefon lagi. Perkara yang anda minat tapi tidak pasangan anda. Begitu juga sebaliknya. Perkara yang pasangan anda minat tapi tidak bagi anda. Apa dia? Pemanggil berikutnya. Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Hello.
0: Halo, halo.
2: Assalamualaikum,
0: Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Mami lah.
0: Ha?
2: Mami lah.
0: Mami mana ni?
2: Mami bapa senyap. Saat-saat Mami tersedak tau dah.
0: Mami tersedak pasal apa Mami?
2: Ada orang dah kata kat Mami.
0: Depa kata apa? Dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini.
2: Depa kata Mami tua dah.
0: Siapa kata Mami tua tu?
2: Kata dengan orang jantan.
0: Dia kata macam mana kat Mami? Dia kata macam mana? Dia kata macam mana?
2: Dia kata, dia kata Mami umur 38.
0: Umur berapa?
2: 38.
0: Tak apa dengan umur apa 98?
2: 78.
0: 78 lah ni macam ni. Mami tersedak tadi kan? Mami tersedak kan tadi Mami? Mami? Mami? Mami? Mami? Dah pasal apa pula dah Mami? Top up habis ke apa ni Mami? Alah. Dalam duk tersedak tu. 2107389. Kita terima pemanggil selepas ini nanti insyaAllah. Kita berhibur dahulu. Ini dia Akar. Biar betul. 7.47 mengambil 7.48 minit pagi. Bila kita kira-kira Radio Malaysia Amtara FM. Segalanya untukmu.